0: operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTP. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Barang Ketarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikubur betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang Alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi Alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel, dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Brazil bukan sekedar tim. Mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dinas PUPR Kuburaya langsung meninjau ruas jalan Serdam Pungkur yang retak demi menjaga keselamatan pengguna jalan, di mana pemerintah Kabupaten Kuburaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keretakan yang terjadi pada ruas jalan tersebut pada Rabu 3 Juni 2026. Kerusakan tersebut diduga dipicu aktivitas pekerjaan turap di kawasan sekitar jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kuburaya Supratmansyah mengatakan pihaknya segera melakukan koordinasi dan mengerahkan tim ke lapangan setelah menerima laporan dari warga. Menurutnya, langkah cepat tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan sekaligus mencegah kerusakan berkembang menjadi lebih parah. Ia menegaskan, Pemkab Kuburaya berkomitmen memberikan respon cepat terhadap setiap persoalan infrastruktur yang berpotensi mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat. Di sisi lain, Kepala Dusun Serdam, Tan Rudiansyah, mengapresiasi langkah cepat Dinas PUPR yang langsung turun ke lokasi setelah menerima informasi dari warga. Menurut Tan Rudiansyah, respon cepat pemerintah memberikan rasa tenang bagi warga yang setiap hari melintasi ruas jalan tersebut. Ia juga menghimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas di area yang mengalami keretakan selama proses penanganan berlangsung. Masyarakat berharap langkah cepat yang dilakukan Dinas PUPR Kuburaya dapat mempercepat proses perbaikan hingga ruas jalan Serdam Pungkur kembali aman dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal tanpa hambatan. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di Pontianak menyapa pendengar, di pagi hari ini kami mengangkat tema yaitu harga sawit anjlok, apa solusinya ya. Nah, sebelumnya pendengar ya, kalau kita berbicara soal urat nadi perekonomian di Kalimantan Barat, mungkin salah satu jawaban yang terpikir ya nggak jauh-jauh dari kelapa sawit seperti itu ya, di mana jutaan isi dapur warga kita itu bergantung dari komoditas yang satu ini. Tapi belakangan, keluhan yang sama kembali terdengar, yaitu harga sawit anjlok. Petani mulai menjerit, biaya perawatan yang juga tidak murah ya, sampai panennya, lalu sementara kebutuhan pokok juga semakin naik sekarang pendengar ya. Lalu kalau sudah begini siapa yang salah? Dan yang harus bertanggung jawab siapa? Akar masalahnya apa? Banyak yang harus dipertanyakan pendengar ya. Dan yang paling penting, apa solusinya ya dari semua masalah yang ada? Kami hadirkan pagi hari ini narasumber pertama pendengar sudah terhubung via line telepon. Ada Direktur Teraju Indonesia, Pak Agus Utomo. Selamat pagi, Pak Agus, dengan me di sini. Bagaimana kabarnya? Halo. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Oke. Sudah terdengar ya suara saya ya, Pak ya?
1: Sudah.
0: Oke. Sehat ya, Pak. Ini saya panggilnya Pak Agus apa Pak Tomo enaknya ini ya?
1: Panggil nama aja juga, Pak.
0: Sehat tapi ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Nah, sebelum kita terlalu jauh nih Pak membahas mengenai harga sawit yang anjlok dan apa solusinya, mungkin bisa diinformasikan dulu kepada pendengar kita, sebenarnya Teraju Indonesia ini tuh apa gitu?
1: Ya, salah satu yayasan, yang menyebutnya NGO gitu ya, yang bekerja untuk isu-isu sosial dan lingkungan, dalam hal ini sosialnya hak asasi manusia gitu. Kenapa pilihannya isu sosial dan lingkungan? Karena memang ini seperti mata uang yang nggak bisa dipisah sebenarnya. Kalau hanya bicara sosialnya saja tidak bicara lingkungan, nggak ada yang juga bisa jamin nih. Bicara lingkungannya juga tidak bicara sosialnya juga nggak bisa jamin. Kedua-duanya harus gitu. Dan kita bekerja untuk masyarakat adat, petani mitra plasma, buruh, perkebunan sawit juga apa petani sawit mandiri juga.
0: Baik, seperti masuk itu.
1: Hutanan dan segala macam.
0: Oh, baik. Cukup luas ya, Pak ya, yang memang dicakup oleh Teraju ini ya, Pak ya. Termasuklah sawit di sana, seperti itu. Nah, kalau dari pandangan Teraju sendiri nih, Pak, ataupun Bapak secara pribadi, sejauh ini apa sih pemicu utama kok bisa harga sawit di petani ini langsung anjlok drastis gitu sejauh ini?
1: Sebenarnya saya disclaimer dulu ya, saya bukan ahli ekonomi ya.
0: Baik. Jadi saya, baik.
1: Berdasarkan pada apa pendapat yang menyebar di media sosial, jadi media kemudian baca-baca berita dan segala macam itu, ya salah satu penyebabnya kan adalah kepanikan ya. Kepanikan dari apa perusahaan-perusahaan akibat kebijakan yang coba didorong oleh pemerintah dengan satu pintu itu ya, gitu, lewat Dana Tanah Sumber Daya Indonesia yang coba untuk mengelola sawit dengan satu pintu. Niatnya baik, niat pemerintah cukup baik dengan ingin menyelamatkan kurang lebih 15.000 triliun lah. Dari ekspor yang dianggap kemudian menyimpang begitu, pemasukan untuk negara kecil. Kita anggap saja masuk dari sektor perkebunan sawit hampir 200 kurang lebih 280 sekian triliun gitu ya, sementara yang berputar kan cukup besar gitu. Nah, ini yang membuat pemerintah kemudian berpikir bagaimana biar ekspornya satu pintu. Tapi tidak ada perencanaan secara matang kan, tiba-tiba aja keluar kan, des, gitu. Keluar kayak mengejutkan, sehingga akhirnya semua orang juga panik. Karena tidak ada penjelasan di awal kan, tidak ada penjelasan ini deh. DSA ini maunya apa, dia barangnya apa, perencanaannya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan itu kan tidak mendapatkan jabaran yang utuh, tiba-tiba keluar saja. Nah, itu yang membuat akhirnya pasar dalam hal ini sawit, kemudian perusahaan-perusahaan akhirnya menunggu kan, gitu.
0: Baik, seperti itu. Lalu dengan harga sawit yang sudah drop seperti sekarang nih Pak, seberapa parah sih sebenarnya dampak yang akan dirasakan oleh para petani dan juga kita nih? Kita kan tidak bertani sawit, tapi kita ya menggunakannya gitu, hasil-hasil dari sawit itu sendiri. Seberapa parah dampak yang akan terjadi nih Pak?
1: Ya, dampak bagi petani pasti akan cukup parah. Dan ini kan sebenarnya kita mesti belajar sejarah ya. Ini yang dilupakan oleh pemerintah Indonesia. Kita belajar sejarah. Dari dulu pemerintah di zamannya Soeharto juga pernah buat dewan percengkehan. UR-nya buat drop. Juga kelapa alam itu juga buat drop. Pernah buat seperti itu. UR-nya semuanya itu. Dalam konteks perkebunan sawit juga kita perlu lihat ini tanaman komoditi yang harga-harganya juga ditentukan secara internasional. Pemerintah kita juga coba untuk mendorong supaya berdaulat. Dan 2013 itu turunnya juga luar biasa. Itu sejarah 2013-2015. Terus 2022 juga sempat turun. Gitu ya. Dan itu membuat petani ya, frustasi petani di Indonesia kurang lebih 17 juta yang untuk sektor petani mandiri. Gitu. Dan kemudian di Kalbar sendiri pun hampir 500-an ribu ya petani sawit mandiri. Dan tentunya ini akan berdampak secara langsung pada pendapatan mereka di tengah naiknya harga pupuk kan, dan itu pasti akan buat mereka akan wah stres lagi tuh pendapatannya turun, pupuknya naik, barang-barang apa bahan baku makanan juga naik, kebutuhan pokok juga naik, semuanya serba naik. Dan ini pasti akan berdampak pada petani. Kepada kita konsumen sebenarnya, bagi yang konsumen, apakah akan berdampak dengan turunnya harga sawit ini berdampak langsung? Sebenarnya tidak langsung, justru bahkan bertanya. Konsumen seharusnya berpikir, kalau harganya turun, artinya kan pembelian turun, harga TBS-nya turun, harga produksinya juga turun semestinya. Tapi karena harga produksi juga menggunakan apa, mata uang asing juga, dari skema dolar, artinya harga minyak goreng tetap naik, kayaknya gitu. Nah, seharusnya bisa dilihat juga. Kita konsumen tidak akan berdampak langsung. Kalau konsumen ya, tidak akan berdampak langsung.
0: Baik, seperti itu. Nah, petani mandiri ini kan sering jadi, apa ya bahasanya Pak ya, sering jadi korban rugi lah ya terhadap gejolak harga sawit. Tapi kenapa sih Pak posisi petani terus yang dihajar gitu ya dalam tanda kutip? Kenapa untuk mereka yang punya bisnis sawit juga lebih besar, misalnya pabrik dan sebagainya, itu kok tidak menjeritnya tidak terlalu terlihat begitu? Ini gimana Pak?
1: Ya, kalau kita ngikutin perkembangan di media, bukan tidak menjerit. Mereka juga sedang bertanya-tanya dengan pemerintah kan. Pertemuan-pertemuan dengan pemerintah kan sering dilakukan rapat Pindo, kemudian GAPKI dan perusahaan-perusahaan lain kan sering apa, organisasi-organisasi perusahaan juga sampai saat ini gitu. Itu terus menanya sama pemerintah kan, sering diskusi sama pemerintah. Ini maunya gimana, mau sampai kemana seganjal gitu. Dan akhirnya kan mereka menunggu tuh, sifatnya akhirnya menunggu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar tidak menjerit ya, karena mereka kan usahanya bukan hanya perkebunan sawit, banyak lagi perusahaan-perusahaan apa, usaha-usaha lain yang mereka lakukan. Nah, sementara kita kan petani kita berharap satu jenis tanaman kan, jadi komoditi gitu, terjebak di tanaman komoditi sawit dulu karet, dan sekarang karet naik gitu ya. Karena penyesalan juga, kenapa ditebang ya gitu-gitu. Nah, kenapa akhirnya kayak gitu pertanyaan kami tadi, kenapa akhirnya dampaknya kepada petani apa, petani
0: mandiri
1: sawit ya, secara langsung, mandiri secara langsung ya, karena petaninya sendiri kan dia tidak terikat dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Sehingga akhirnya karena mereka sifatnya orang per orang dan itu banyak gitu, sehingga kemudian ketika gejolak pasar terjadi, kalau geopolitiknya menguntungkan, ketika terjadi gerakan apa, geopolitik yang menguntungkan petani, maka petani kan untung. Tapi ketika kemudian situasi yang merugikan, petani mesti kayak rugi. Nah, pemerintah kita belum punya skema itu, perlindungan terhadap petani. Belum punya. Belum punya skema perlindungan terhadap petani. Sawitnya, petani karetnya, petani kakaonya, belum punya. Ketika kondisi harga dan segala itu kemudian turun gitu. Nah, menurut pemerintah, DSI ini salah satu cara untuk melindungi petani gitu. Tapi seperti apa konsepnya, mekanismenya seperti apa, sebenarnya kita belum dapat gambaran itu. Gitu. Saya ngikutin perkembangan ini ngotak-atik terus, baca media segalanya, kok belum ada draft konsepnya, ya kayak apa ya? Apa perlindungan terhadap petaninya seperti apa? Apakah kemudian nanti petani langsung jual sawitnya ke BUMN, pemerintah yang ditunjuk, misalnya lewat ASEAN apa, Agrinas kah, lewat PTPN kah, lewat siapakah yang dibawa dan antara ini gitu. Nah, ini kan belum dapat gambaran. Pemerintah, perusahaan juga belum juga dapat gambaran gitu. Sehingga akhirnya saling menunggu satu sama lain. Nah, ketika saling menunggu ini dan belum ada kepastian ini, akhirnya harga sawit turun juga gitu.
0: Baik, seperti itu. Nah, sebenarnya Pak, untuk sistem kemitraan lah ya, bahasa yang sering disebutkan di sosial media ini, sebenarnya ini kan harapannya bisa menjadi pelindung ya bagi para petani sawit. Tapi dengan hal yang terjadi sekarang, ini sebenarnya apakah menjadi solusi terbaik pada akhirnya nanti, mau tidak mau menjadi sistem kemitraan, atau ya tetap harus menunggu lagi untuk dikaji dan sebagainya, Pak?
1: Ya, nampaknya mesti nunggu lagi. Jadi pertanyaan saya kemudian, kemitraan apa ya yang digaungkan sama pemerintah? Kemitraan antara petani mandiri dengan perusahaan itu juga harus ada MOU dan segalanya gitu. Dan itu sebenarnya baik gitu. Tapi juga dengan kondisi sekarang yang akhirnya apa panik kayak gini, akhirnya harga sawit juga pasti akan turun. Diterima kemitraan. Nah, itu tadi pertanyaan saya, kemitraan seperti apa? Kalau petani mandiri sama perusahaan itu, kalau mitra secara orang per orang, itu akan susah mereka. Susah untuk menembus pabrik ya. Mereka jualnya ke pabrik, kalau orang per orang itu. Ya, petani kita kan lahannya berapa sih? Paling tinggi 5 hektar lah gitu ya. Itu kan paling tinggi itu. Oleh karena itu kan mereka harus buat kelompok tani, buat koperasi, terus ada kepastian buahnya, baru mereka bisa bermitra kan, ada persyarat-persyarat itu. Kalau petani mandiri. Nah, yang paling berdampak sebenarnya, selain petani mandiri, yang paling berdampak langsung dan penuh penderitaan, ini baru benar-benar mitra nih, karena dalam skema perkebunan kan ada inti, ada mitra nih, ada plasma nih. Gitu. Sampai sekarang tetap itu mitra. Plasma inti, tetap itu. Hanya namanya aja beda-beda. Ada manajemen satu atap lah segala macam. Nah, saya mengulang ceritanya ini. Nah, mereka yang bermitra langsung dengan perusahaan itu disebut petani mitra plasma perusahaan ini. Ini yang berdampak langsung sebenarnya. Tidak ada DSI pun, mereka sudah merasakan penderitaan dengan bagi hasil yang sangat rendah. Dari lahan yang mereka mitrakan dengan perusahaan. Dengan skema 80-20 kan. 80-20, 70-30 begitu. Tapi bagi hasilnya mereka sangat rendah mereka dapatkan. Dengan panik selling kayak begini, panikan pasar kayak gini, mereka pasti akan mendapatkan lagi yang lebih rendah. Dulu aja sebelum ada DSI saja, kami punya data cukup lah untuk itu. Itu aja pendapatan mereka rata-rata itu 50.000. sampai 500.000. Ketika harga sawit cukup naik, mereka naik dikit deh, dari 120, kemudian menjadi 700.000, kemudian ada yang 1 juta. Nah, itu pun berbanding lurus dengan mereka yang menyerahkan lahan luas. Kalau menyerahkan lahannya 10 hektar untuk dimitrakan, kan mereka dapat 20%, minimal 20% dari 10 hektar, itu artinya kan 2 hektar. 2 hektar tinggal dikalikan harga saja, harga TBS yang dijual ke perusahaan itu berapa, ke pabrik yang itu dikelola sama koperasi. Nah, itu yang akan dibayarkan sama petani. Jadi yang merasakan betul penderitaan ini selain petani mitra, petani mandiri, paling merasakan adalah petani mitra plasma perusahaan. Dan petani mitra plasma perusahaan ini acap kali tidak mendapatkan perhatian. Bukan acap kali, tapi memang sering tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan perlindungan yang penuh dari pemerintah. Tidak pernah mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Dia akan dijadikan alat baper kalau misalnya perusahaan dapat tekanan dari internasional, pemerintah dapat tekanan dari internasional. Petani mitra plasmanya sekian jumlahnya dan sekian lancar. Nah, ini yang sementara petani mitra plasma ini sendiri nggak dapat sama sekali perlindungan dari pemerintah.
0: Oke.
1: Maka konflik-konflik petani mitra plasma dengan perusahaan itu di Kalimantan Barat cukup tinggi, yang biasanya disebut juga dengan konflik agraria. Nah, wah itu menderita. Kalau petani mitra plasma perusahaan itu sangat menderita. Dengan yang sekarang lebih parah lagi pasti mereka dapatkan.
0: Baik, seperti itu. Dan dengan kondisi yang ada, terutama untuk para petani mitra plasma ini, Pak, apa langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk, kalau untuk berkata maju mungkin sulit, tapi untuk bertahan dulu lah di saat ini, apa yang harusnya mereka lakukan ini, Pak? Karena kan ya mereka sedang dihajar habis-habisan sekarang ini, seperti itu. Kalau dari Telanjung,
1: kalau petani mitra, ya kalau petani mitra plasma perusahaan dari dulu mereka bertahan. Maka mereka harus kehilangan semuanya. Oke, mereka harus kehilangan semua. Kalau petani sawit mandiri yang sekarang harus apa, yang mengalami persoalan saat ini gitu, agak susah mau dibilang bertahan gitu. Maka paling tidak adalah bagaimana teman-teman petani sawit mandiri dengan berbagai macam organisasinya, ada POPSI, ada Serikat Petani Kelapa Sawit, ada Apsindo dan segala itu, untuk terus mendesak pemerintah memastikan kepastian mekanisme dan antara sumber daya Indonesia ini, DSI ini. Mekanisme seperti apa, prosesnya seperti apa, dan segala macam. Dan meminta kepada pemerintah untuk transparan tentunya, sehingga harga TBS itu naik lagi gitu. Nah, ini kan beberapa belakangan ini turun naik turun karena belum ada kepastian DSI ini. Ya, saya berharap pemerintah benar-benar niat baiknya itu benar-benar diwujudkan dengan akuntabilitas, transparansi, tata kelola yang benar, sehingga kemudian petani benar-benar mendapatkan keuntungan, perusahaan juga mendapatkan profit, dan pemerintah juga mendapatkan profit. Tapi profitnya kan masuk APBN, bukan masuk ke yang lain gitu ya. Nah, ini yang harus dipastikan segera oleh pemerintah, mekanisme seperti apa, aturannya seperti apa, pemerintah main di mana, apakah hanya monitoring perusahaan-perusahaan yang nakal, yang tidak taat aturan, kalau tidak taat aturan maka harus seperti ini dan segala macam gitu. Terus peran-peran yang lain selain antara misalnya yang BUMN termasuk bea cukai misalnya, itu seperti apa mainnya, dan penentuan harga misalnya harus bisa memastikan juga, pemerintah harus bisa memastikan misalnya ekspor sawit tujuannya Singapura misalnya, contoh nih yang disebut dengan apa, pemerintah ada kenakalan di ekspor begitu ya. Nah, ekspornya mau ke Singapura apa ke Amerika misalnya atau ke Eropa, tapi stay dulu di Singapura. Laporan ke pemerintahan, ekspor ke Singapura, tunggu di situ, kan kalau ekspor Singapura harganya rendah misalnya. Dapatlah pendapatan negara kita rendah. Dari Singapura kemudian dikirim ke diekspor ke Amerika. Kan pakai harga tinggi kan di Amerika kan, harga dolar Amerika gitu. Siapa dapat keuntungannya? Dapat keuntungannya kan adalah Singapura artinya kan, yang dapat nilai lebih dari ekspor itu. Dari Indonesia, ekspornya ke Singapura, ya gitu, laporannya hanya ekspor sampai ke Singapura, tidak ke Amerika. Dari Singapura kemudian diekspor lagi ke Amerika. Yang dapat keuntungan lebihnya Singapura dan perusahaan yang berada di Singapura. Nah, sembari awal seharusnya sudah diperhatikan oleh pemerintah. Sembari awal sudah kedetek. Benar-benar pada saat pengisian dokumen dan segala macamnya itu, saat ekspor itu, tujuan pasarnya sebenarnya mau kemana. Kan kita udah ngerti. Pasar di Singapura itu apakah punya pabrik besar pengolahan CPO untuk menjadi bahan bakar kah, apakah dan segala macam. Apakah ada apa tidak di situ. Kebutuhan daya tampung pasar Singapura, minyak goreng dan lain-lain, kebutuhannya besar apa tidak? Kan itu sudah kegambar sama pemerintah kita, udah bisa kedetek lah. Oh, artinya ini pasarnya memang ke Eropa atau ke Amerika. Gitu. Nah, itu harus bisa dipastikan oleh pemerintah. kepada perusahaan-perusahaan ini. Nah, kalau nggak bisa dipastikan itu kan repot tuh. Uh-huh. Nah, untuk memastikan ini di pemerintahan kita juga harus clear. Clear juga moralnya, uh-huh. Clear juga sikapnya, clear uh-huh. juga ketegasan penegakan hukumnya. Ya, belakang kita dengar kan banyak yang ditangkepin kan.
0: Uh-huh, betul.
1: Mulai dari biaya cukai dan segancang itu, urgen pajak segancang. Nah, kan ini juga harus clear di tingkatan kita gitu. Kita kadang-kadang kan membuat kebijakan, pemerintah kita membuat kebijakan, beng tiba-tiba gitu terus terjadi negatif, terus dari kambing hitam. Nah, itu kan kesukaannya itu, dari kambing hitam. Uh-huh. Nah, hari ini misalnya kita nyalahin perusahaan. Oh, ini perusahaannya yang begini begitu. Uh-huh. Tapi kita enggak mau koreksi di dalam. Uh-huh. Nah, kenapa kita enggak koreksi di dalam dulu? Oh, kita nampaknya tata kelola ekspor kita yang mesti kita atur nih. Uh-huh. Dan selain tata kelola ini, governance-nya juga harus kita atur nih. Ini orang-orang di pemerintahan kita harus bersih-bersih benar nih, harus bersih-bersih nih, penegakan hukumnya harus jalan nih. Jadi nggak ada lagi korum, nggak ada lagi penyimpangan dan segancal. Nah, kalau itu bisa kita clear-kan, kenapa enggak? Nah, ini kan misalnya hari ini nih, di beberapa media kan banyak tuh cerita-cerita, ya pergi ke Cina mau belajar kenapa Cina bisa maju, 800 juta orang bisa naik, sampai 1 miliar naik dari kemiskinan menjadi apa orang kaya gitu ya. Uh-huh. Kan mereka kesana nih belajarnya. Uh-huh. Ya Cina juga punya seperti niatnya untuk buat DS ini. Dia punya perusahaan yang apa punya lembaga negara yang memang ngelola ekspor impor. Uh-huh. Mereka mau belajar ke Cina dan itu bagus gitu. Tapi mereka nggak mau belajar di awalnya. Kenapa kita enggak penegakan hukumnya kita tegakkan, para koruptornya dibasmi betul-betul, ditegakkan betul-betul seperti Cina, para koruptornya juga hukum mati kan, hukum seumur hidup dan hukum mati. Nah, kenapa itu nggak kita tegakkan? Tegakkan dulu hukumnya, perbaiki tata kelolanya, perbaikin pemerintahan yang bersih, penegakan hukumnya, nah baru kita enak tuh. Kayak gitu. Nah, ambil contoh gini aja tadi tuh misalnya, kondisi petani mitra plasma perusahaan yang sudah sangat-sangat menderita itu nggak ada keperlindungan, tidak ada keperpihakan pemerintah terhadap petani yang mereka sudah kehilangan tanahnya, bagi hasilnya rendah, lapor kepada pemerintah justru dipersalahkan sama pemerintah. Bahkan banyak di antara mereka kemudian malah dijadikan tersangka. Padahal secara hukum mereka dilindungi secara undang-undang. Mm-hmm. Di undang-undang perkebunan sawit kan jelas tuh, harus dibangun mitra plasma. Mm-hmm. Tujuan undang-undangnya juga jelas, mensejahterakan rakyat. Tetapi itu tidak mensejahterakan rakyat. Kenapa ini tidak ditegaskan oleh pemerintah? Lakukan monitoring, monet, evaluasi, terus ada temuan ditindak tegas. Jangan dibiarkan. Nah, lagi-lagi karena masih bermental korup, jadi kita repot. Mm-hmm. Itu kan, Mike? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Baik. Baik, seperti itu. Dan mungkin terakhir Pak, karena keterbatasan waktu kita, apa yang ingin disampaikan terutama kepada pihak-pihak terkait ya, supaya kalau kita berbicara masalah ini cepat selesai, kita nggak ada yang tahu ya Pak ya, kapan akan selesai polemiknya, cuma apa yang ingin disampaikan mewakili Traju dan mungkin mewakili teman-teman yang sekarang terdampak terhadap anjloknya harga sawit ini, silakan.
1: Ya, terutama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten, provinsi yang ada di Kalbar, termasuk eksekutif dan legislatif gitu. Mm-hmm. Coba untuk berani mendesak pada pemerintah pusat untuk mensegerakan dan menjelaskan secara terperinci mekanisme DSI itu kayak apa. Sehingga nggak ngoncang-ngancang di tingkatan petani. Dan begitu juga petani bisa barengan tuh untuk mendesak kepada pemerintah untuk segera gitu. Mm-hmm. Jangan kemudian nanti akan terjadi benturan antara perusahaan, pabrik dengan petani gitu. Nah, pemerintah DSI menurut saya bersih-bersih dulu, pemerintah pusat bersih-bersih dulu. Ini niatnya cukup baik yang dilakukan oleh presiden hari ini, niatnya baik banget. Tapi kemudian bersih-bersih dulu di dalam, perencanaannya, mekanismenya benar-benar matang, baru itu kemudian disampaikan. Pasti harus transparan, jangan kemudian tertutup-tutup atau mendadak-mendadak seperti yang sekarang yang kemudian berdampak pada penurunan harga TBS. Itu Kak.
0: Baik, seperti itu. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami. Sehat dan sukses selalu, selamat pagi Pak.
1: Pagi kami, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Dan untuk Anda pendengar ya, demikian tadi obrolan singkat kami bersama dengan Pak Agus Sutomo yang merupakan Direktur Traju Indonesia berkaitan dengan harga sawit anjlok, apa solusinya ya. Dan di closing statement-nya juga ya, tadi kami sudah bersama menyimpulkan bahwa ada beberapa pihak yang memang harus lebih perhatian lah terhadap hal ini. Kalau bisa kita semua lah pendengar ya, karena efeknya ternyata bukan hanya perkara ke sawit aja ya, efeknya kemana-mana ya. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama pastinya ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan terus kami hadirkan informasi untuk Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat, rambutnya tipis, pipi mata cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah,

bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Petani sawit di Kalimantan Barat mengeluhkan anjloknya harga tandan buah segar ataupun TBS yang dibeli oleh pabrik kelapa sawit ataupun PKS, di mana penurunan harga ini menyentuh angka Rp2.000 atau bahkan Rp1.000, jauh lebih rendah dari harga patokan tandan buah segar yaitu Rp3.340. Menanggapi situasi ini, pemerintah daerah dan legislator mendesak pabrik pengolahan untuk mematuhi standar harga yang telah ditetapkan pemerintah provinsi, di mana langkah konkret telah diambil melalui penerbitan surat edaran oleh kepala daerah guna melarang penetapan harga sepihak oleh perusahaan. Selain itu, muncul dugaan adanya praktik manipulasi kuota serta permainan timbangan di lapangan yang semakin menyudutkan posisi tawar pekebun sawit, dan pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah berita bohong ataupun hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thabib Al-Ashhar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

Hai calon murid baru di Kalimantan Barat, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprov.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di update informasi untuk Anda, kali ini informasi datangnya dari Kabupaten Kubu Raya, di mana kobaran api yang diduga berasal dari korsleting listrik meluluh lantakan rumah kosong milik warga di Sungai Kakap. Rumah milik Suryanto di Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya hangus terbakar pada Rabu 3 Juni 2026 pagi. Bangunan yang sudah lama tidak dihuni tersebut ludes dilalap si jago merah dalam waktu singkat karena sebagian besar konstruksinya berbahan dasar kayu. Peristiwa kebakaran pertama kali diketahui warga sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang warga yang baru keluar rumah dikejutkan oleh kobaran api yang telah membesar dari dalam rumah milik Suryanto. Melihat kondisi tersebut, warga segera menghubungi petugas pemadam kebakaran dan Polsek Sungai Kakap untuk meminta bantuan pemadaman serta pengamanan lokasi kejadian. Kapolres Kubu Raya AKBP Kadek Ari Mahardika melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aibtu Ade membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya saat kebakaran terjadi, rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya telah lama pindah tempat tinggal. Struktur bangunan yang didominasi material kayu membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian rumah dan kobaran api bahkan membumbung tinggi dan hampir meratakan seluruh bangunan. Berkat kerjasama petugas pemadam kebakaran dan kepolisian, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 7.20 setelah dilakukan upaya pemadaman selama hampir 1 jam. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.

0: Tak sedikit ibu rumah tangga yang juga bekerja kerap diliputi rasa bersalah karena merasa belum maksimal dalam mendampingi dan mengasuh anak. Berikut cara menyikapi perasaan tersebut menurut Meliani SPSI MPSI Psikolog selaku Ketua DPC IWAPI Singkawang.
1: Nah, kalau di Indonesia itu patriarki. Ya. Jadi pola-pola itu sangat-sangat membuat mental seorang ibu yang bekerja itu sangat sulit ya. Sebenarnya kalau mindset-nya kalau mau diluruskan itu bisa gitu. Misalnya mungkin masyarakat kita melihat ibu yang baik tuh harus selalu di rumah gitu kan. Terus kalau anak bermasalah berarti ibunya yang sibuk gitu kan. Karir itu seorang ibu yang memiliki karir itu termasuk ibu yang egois kayak gitu kan. Itu mindset kita yang untuk orang Indonesia itu yang kadang-kadang yang menekan kita sebagai ibu-ibu yang bekerja. Coba kalau mindset kita tuh diganti gitu ya. Ibu yang bekerja itu bisa menjadi role model kemandirian. Gitu ya. Terus anak belajar bertanggung jawab dan disiplin. Jadi tidak harus tunggu ibunya datang, baru makan, baru belajar. Jadi anak itu sebenarnya bisa gitu diajarin disiplin. Karena kan tidak terlalu bergantung dengan ibu jadinya. Terus kualitas interaksi lebih penting. Jadi maksudnya begini, mungkin kita dari pagi sampai sore kita tidak ketemu anak gitu. Tapi begitu malam hari, durasi itu kan hanya ketemunya malam. Jadi diusahakan dalam waktu yang pendek itu kita bersama anak-anak. Nah itu quality time-nya di situ. Jadi kalau bisa seorang ibu itu udah pulang jangan pegang laptop lagi. Kalau untuk saya memang kalau udah kumpul sama anak saya tidak akan pegang pekerjaan. Gitu. Jadi pekerjaan saya selesaikan dari pagi hingga sore. Setelah pulang udah nggak ada urusan sama pekerjaan kantor.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takut

0: Iya, padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
1: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
0: Betul, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan. Karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching. Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game terus, kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya. Ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain, dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sebanyak 75 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Angkatan 2023 melaksanakan kegiatan plan survei ilmu kedokteran komunitas di sejumlah institusi mitra, di antaranya Klinik Pratama Untan, PLN, PDAM, dan Pelindo Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran lapangan mata kuliah kedokteran komunitas untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait implementasi kesehatan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pelayanan maupun industri. Dalam pelaksanaan survei, mahasiswa melakukan observasi terhadap berbagai aspek kesehatan lingkungan seperti sanitasi, pengelolaan limbah, kualitas lingkungan kerja, penyediaan sarana kesehatan, hingga penerapan standar K3 pada masing-masing institusi. Mahasiswa juga berdiskusi langsung dengan pengelola dan petugas terkait mengenai kebijakan, program, serta tantangan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja maupun masyarakat menerima layanan. Khusus kegiatan di Klinik Pratama Untan, survei dilaksanakan di bawah bimbingan dosen penanggung jawab mata kuliah kedokteran komunitas Fakultas Kedokteran Untan, Dr. Eka Andriani Putri, yang juga menjabat sebagai pimpinan Klinik Pratama Untan. Dr. Eka mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa agar mampu memahami penerapan kesehatan lingkungan dan K3 secara langsung di lapangan. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id, dan informasi ini menjadi informasi penutup yang bisa saya sampaikan di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya dari pukul 5 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Andre menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihannya. Nanti program-program sudah disusun juga pastinya ya untuk menemani istirahat siang Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
6: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
7: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
5: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi menjelang siang ini Andre Widianta menemani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini hingga nanti jam 3 sore. Dan satu jam ke depan nanti akan kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Semoga ini menjadi hari yang menyenangkan dan menjadi waktu yang tepat untuk bisa beraktivitas lagi di hari Kamis manis ya. Biasanya kan kalau orang bilang hari Kamis itu hari manis gitu ya. Ya udah, pokoknya ini awal Juni ya, semoga ini juga menjadi awal yang baik untuk kita semuanya pendengar ya. Dan kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini atau pagi menjelang siang ini, pendengar, kami lengkapi dengan satu informasi untuk ruang dengar Anda. Satu di antaranya terkait dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Pontianak yang kembali menertibkan anak-anak yang melanggar ketentuan jam malam sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota atau Perwa nomor 22 tahun 2025 tentang pembatasan jam malam anak. Jadi dalam perwa tersebut melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun berada di luar rumah pada pukul 20 hingga 04 atau jam 4 ya dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro menjelaskan bahwa dalam patroli dan monitoring yang digelar pada Rabu kemarin di tanggal 3 Juni 2026 di malam hari, petugas mengamankan 4 anak yang masih beraktivitas di luar rumah setelah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi tim penertiban kemudian menemukan 4 anak berusia sekitar 15 hingga 16 tahun yang masih berada di luar rumah di kawasan Jalan Budi Karya atau Ambalat ya, setelah batas waktu yang ditentukan. Jadi keempat anak itu selanjutnya diamankan dan dibawa ke Pusat Layanan Anak Terpadu setelah dilakukan pendataan di kantor Satpol PP Kota Pontianak. Dan orang tua masing-masing dari anak tersebut kemudian dipanggil untuk menjemput mereka. Dan Sudiantoro juga menambahkan bahwa kegiatan penertiban ini merupakan kegiatan atau bagian dari upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Pontianak sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan juga perlindungan masyarakat. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menjadi ibu rumah tangga sekaligus pemimpin usaha merupakan peran yang penuh tantangan. Namun, dari peran ganda tersebut, justru lahir karakter kepemimpinan yang lebih empatik, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Berikut pernyataan Veronica S.E.M.M., WKU 3 IWAPI DPC Kabupaten Landak Bidang Perdagangan dalam dialog pengaruh utamaan gender dan inklusi.
1: Enaknya sih kalau saya bilang poinnya ketika seorang wanita menjadi pengusaha, dia itu bisa berpikir secara logika maupun secara perasaan. Nah, itu yang saya lihat ya ketika posisi sebagai saya wanita ini menjalankan usaha, enaknya gitu. Kalau hari ini saya cuma laki-laki, ya kan, mungkin saya akan lebih ke logik aja. Saya taunya begini, dia begitu-begitu gitu kan. Nah, tapi perasaannya mungkin sedikit aja bermain. Nah, ketika kita seorang wanita, ini kita kayak bisa bilang 50-50.
2: Iya, betul.
1: Jadi contohnya misalnya kayak ada staff deh, misalnya ada staff yang di usaha kita itu, kita tahu nih secara kinerja dia jelek sekali ya, sering kena marah dan lain sebagainya. Nah, kalau secara logika kan pasti kita harus pecat nih. Gak bisa dilanjutin lagi, makan gajinya begini-gini sama dengan yang lain, tapi kinerjanya jauh gitu kan. Nah, tapi kalau ketika kita seorang wanita ini, kita jadi berpikir pakai perasaan juga. Kalau kita berhentiin dia, nanti dia makan apa ya? Nah, nanti ada keluarganya gimana gak ya? Terus maksudnya bisa gak ya kira-kira kita kasih dia kesempatan lagi, kita coba ngomongin lagi gitu loh. Kamu berubah dong, nah supaya kamu layak nih tetap di sini gini-gini gitu loh. Nah, jadi ketika seorang wanita itu akan lebih memikirkan ke sana. Dan syukurnya sih sejauh ini ya ketika kita melakukan hal seperti itu ya kan, bukan cuma logik tapi kita juga memperhatikan mereka ya, juga memberikan maksudnya perhatian perasaan juga ke mereka. Banyak jadinya kita punya royal-royal staff yang sampai saat ini bekerja itu lebih di atas dari 5 tahun.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
3: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
2: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
3: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
2: Yang gak normal itu?
4: Ngatur mimpi orang!

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita berangkat ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, kami hadirkan satu informasi terlebih dahulu untuk ruang dengar Anda pendengar. Kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, wilayah kerja Kalimantan Barat, melaksanakan kegiatan monitoring ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Pontianak pada Rabu kemarin di tanggal 3 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan juga dukungan terhadap upaya pemenuhan hak atas pangan dan gizi bagi anak-anak serta kelompok rentan. Dan monitoring itu dipimpin oleh Kepala Bidang Instrumen dan juga Penguatan HAM Kanwil Kementerian HAM Kalteng wilayah kerja Kalimantan Barat, Untung Wibawa, bersama dengan tim yang disebar ke sejumlah SPPG di Kota Pontianak. Jadi kegiatan itu juga bertujuan untuk memastikan proses penyediaan dan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai dengan standar serta menjangkau kelompok sasaran secara optimal. Dan selain itu, monitoring juga dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas layanan, kondisi sarana dan prasarana, serta penerapan prinsip hak asasi manusia dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Itu dia peringkat informasi untuk Anda, dan sesaat lagi kami akan hadirkan dinamika olahraga di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidan, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya pertama sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mungkin pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertanggung jawab kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita merapat dalam sesi opsi obrolan siang. Waduh, lagi panas-panas kayak gini, enaknya ngobrolin apaan ya? Banyak sih yang bisa kita obrolin. Tapi ada satu topik yang akan kita bahas di siang hari ini pendengar ya. Kira-kira apa sih yang membuat Anda tiba-tiba merasa malas untuk melakukan apapun itu gitu pendengar ya. Nah, langsung aja yuk share bareng sama Andre di siang hari ini di 7349877 atau di WhatsApp di 08115701042. Biasanya gitu ya, kita lagi rajin-rajinnya nih ya dari rumah gitu ya kan. Udah semangat banget, tiba-tiba nyampe di satu lokasi. Rasa aduh malas banget sih kayaknya yang ngelakuin hal ini, hal itu misal gitu pendengar ya. Langsung aja yuk merapat di 7349877 WhatsApp di 08115701042. Kasih tahu Andre, kira-kira apa sih yang mungkin kamu tiba-tiba aja malas gitu pendengar ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak di opsi obrolan siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu Milik yang Maroon 5 yang menemani Anda mendengar di siang hari ini dengan Sugar ya. Semoga ya dapat yang manis-manis ya di siang hari ini. Walaupun hanya senyumannya mungkin gitu pendengar ya, tapi setidaknya itu bisa mungkin balikin lagi semangat Anda gitu ya, untuk bisa beraktivitas lagi di siang hari gitu ya kan. Apalagi kalau bisa duduk berdua sambil makan, sambil menikmati siang hari ini bersama dengan orang tersayang mungkin gitu ya. Itu jadi salah satu penyemangat ya, bukan jadi salah satu hal yang buat kamu jadi malas-malesan gitu pendengar. Nah ya pastinya memang ada sih yang namanya hal-hal yang membuat kita itu kayak tiba-tiba langsung jadi aduh malas deh mau ngelakuin hal ini hal itu gitu pendengar ya. Karena memang suasana hati kita dan juga apalagi kaitannya dengan stamina juga gitu ya, itu bisa berfluktuasi gitu pendengar ya. Kayak mau bilangnya nanti berat banget ya. Ini kayak nilai rupiah kali ya. Aduh, yang pastinya ini menyebabkan kita pada waktu-waktu tertentu gitu pendengar ya, bisa semangat banget untuk beraktivitas, tetapi juga bisa jadi malas banget ketika lagi ngelakuin suatu hal gitu pendengar ya. Jadi kondisi kita gitu ya, itu tidak selalu merujuk pada gangguan kejiwaan juga gitu. Bisa jadi juga karena kondisi yang muncul murni akibat dari yang namanya bosan, kelelahan, atau mungkin hormonal juga gitu ya. Atau ya karena respon stres yang wajar sih ketika kita sedang ditimpa ujian yang mungkin cukup berat juga gitu pendengar ya. Atau memang ada satu lain hal yang menyebabkan kita kayak aduh malas banget sih lagi semangat-semangatnya kok tiba-tiba ada hal ini dan hal itu gitu pendengar ya. Dan sebenarnya perlu gak sih khawatir tentang hal itu? Perlu-perlu aja gitu pendengar ya. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Kenapa sih kok kita bisa tiba-tiba yang namanya muncul rasa malas itu sendiri. Nah, boleh juga nanti di-share ya bareng sama Andre di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042.

Rilis panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 16/PDT.G/2026/PNBEK hari Senin tanggal 2 Juni 2026. Saya Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Kris Setiawan Catur Suprapto beralamat sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Kamis tanggal 3 September 2026, jam 10 pagi. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Yenri Priska Hardianti sebagai penggugat lawan Kris Setiawan Catur Suprapto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.

0: Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini, nah kalau tadi membahas terkait dengan ternyata memang tubuh kita itu bisa merasakan yang namanya burnout gitu pendengar ya. Kelelahan, dan biasanya itu kadang ada yang memang karena suatu kejelasan gitu ya, karena ada faktor tertentu, tapi juga kadang-kadang kita nggak bisa memahami kenapa sih kok tiba-tiba kok kita malas dan lelah aja gitu ya pendengar ya. Ternyata kalau di sini coba dikutip dari laman Alo Dokter gitu pendengar ya, dan juga artikel psikologi, ada beberapa hal gitu pendengar ya, atau beberapa alasan kenapa sih kok orang tuh bisa tiba-tiba ngerasa malas gitu pendengar ya. Nah tadi yang pertama adalah burnout itu sendiri atau kelelahan kronis, di mana tubuh dan pikiran itu bisa kehabisan energi akibat aktivitas berlebih atau stres yang secara otomatis gitu ya memicu mode malas sebagai bentuk perlindungan agar tubuh itu beristirahat gitu pendengar ya. Nah itu salah satu diantaranya. Yang kedua, nggak ada tujuan yang jelas. Nah ketika Anda mungkin melihat alasan penting atau hasil akhir dari suatu pekerjaan gitu pendengar ya. Jadi motivasi itu akan menurun drastis sehingga aktivitas itu terasa membosankan juga gitu pendengar ya. Jadi kalau gak ada alasan yang penting, gak ada hasil yang jelas, itu udah otomatis kayak buat tubuh kita itu jadi kayak ya ngapain gitu yang ngerjain hal ini gitu pendengar ya. Nah selain itu juga ternyata tugas yang terlalu besar atau terlalu sulit itu bisa membuat yang namanya rasa kewalahan, yang membuat atau melihat beban kerja yang berat itu juga membuat otak kita itu merasakan untuk menghindari tugas tersebut sama sekali atau mungkin menundanya gitu pendengar ya. Jadi nah hal ini juga kalau di sini ada yang namanya apa ya, rasa kepuasan atau tidak puas gitu ya, itu juga mempengaruhi di dalamnya gitu pendengar ya, untuk proses tubuh kita untuk bisa memilih dan memilah mana sih kerjaan yang bisa membuat diri kita itu senang atau enggak gitu pendengar ya. Walaupun ya semua hal yang udah kita jalani gitu itu harus kita apa ya, jalani dengan senang ataupun tidak senang gitu ya. Iya atau enggak sih. Ya udah pokoknya langsung aja yang punya cerita juga di siang hari ini atau yang pengen diobrolkan langsung aja merapat yuk di 734987, WhatsApp di 0811570042. Kira-kira apa sih yang buat Anda tuh jadi tiba-tiba merasa malas gitu pendengar ya. Kalau tadi si Andre satu diantaranya ketika ngelihat, waduh kok ini rupiah makin ini aja gitu ya, makin naik aja ini. Nah itu salah satu diantaranya. Aduh kayak tadi udah happy banget, tau-tau kayak ngeliat waduh kok jadi segini angkanya gitu ya, kenapa nih. Nah kalau Anda gimana nih pendengar, langsung aja silakan langsung merapat yuk, 734987. Ada siapa di sana? Halo. Oke terputus ya. Dicoba lagi yuk di 734987, WhatsApp di 0811570142. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Koko Wandi.
0: Iya. Ini dengan Koko Wandi.
1: Baik ya.
0: Ah, oke, siap. Kalau Koko gimana nih, Ko? Apa yang membuat seorang Koko Wandi tiba-tiba kok ngerasa males gitu?
1: Gini ya, Andre. Sesuatu hal ya. Terutama pekerjaan lah atau makan segalanya lah. Ya. Kalau kita enggak punya hati atau rasa ya, dengan mencintai pekerjaan itu, bakal nggak jadi-jadi. Jadi malas. Ya. Sesuatu yang kita kerjakan tuh, kita harus betul-betul mencintai pekerjaan itu.
0: Oke.
1: Seperti mencuci ya. Kadang-kadang kan malas.
0: Iya betul.
1: Mengepel, menyapu malas. Saya di sini luas loh, Andre. 10x20 rumah tuh. Jadi kadang-kadang saya berpikir saya mau nyapu. Kadang-kadang dari ruang tamu nyapu ke belakangnya. Kok di ruang tamu masih ada sampah gitu.
0: Iya betul.
1: Rupanya hati dan rasa kita enggak fokus ke situ. Akhirnya saya, cara kerja kita harus mencintai pekerjaan itu. Jadi kalau saya nyapu, saya betul-betul fokus nyapu ruang itu. Kadang-kadang, cara begitu hidup ya saya bilang. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan itu, susah.
0: Oke, berarti balik lagi ke rasa cinta berarti ya, Ko ya?
1: Punya hati sembako. Ya. Hari ini saya mau nyapu kan. Habis nyapu bersih kan. Kalau kita rasanya nggak capek ngepel gitu. Kalau nggak mau nggak usah. Atau kita cari yang ringan gitu kan. Lap kaca gitu.
0: Oke, baik. Berarti balik lagi ke apa yang kita cintai, apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan kesukaan dan kecintaan juga gitu ya.
1: Iya, kita harus betul-betul mencintai pekerjaan itu. Seperti makan juga. Kalau kita malas kadang-kadang, malas sama makan kan.
0: Betul.
1: Pada lapar tuh kan.
0: Iya.
1: Ngambil dikit kan bagus juga. Mencintai makan. Bener lah Andre.
0: Oke, siap Koko.
1: Makan dua, Andre.
0: Siap.
1: Gampang lah cari itu di situ.
0: Oke, siap Koko.
1: Oke Andre ya.
0: Siap, selamat. Terima kasih Koko Andi.
1: Andre, boleh minta lagu nggak?
0: Boleh. Mau lagu apa nih?
1: Saya minta lagu Tulus ya ada.
0: Tulus, yang apa nih? Para Pemenang?
1: Monokrom.
0: Monokrom, siap. Oke,
1: Andre. Siap, salam Koko. Keluarga, salam sehat selalu ya. Semoga Anda sehat lah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Salam untuk Sri di Kobar juga lah ya.
0: Oke, siap.
1: Dengan Betty, Awi juga, Wan Jafar dengan itu ya. Oke, Bang Andre.
0: Oke, Koko Andi. Selamat siang. Oke, terima kasih untuk Koko Andi udah merapat di siang hari ini ya, udah ngasih beberapa opini juga tentunya ya terkait dengan kenapa sih kok orang tiba-tiba malas, ternyata dibalikin lagi gitu ya. Tergantung dengan kecintaannya juga gitu ya, atau rasa inginnya itu ya. Kalau gak ada rasa ingin, ya gak ada gitu ya yang namanya pekerjaan yang bisa dilakukan gitu ya. Yuk langsung aja merapat lagi 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo Bang Andre, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam Bang Wardi. Apa gak cerita sama tuh?
2: Oh, sehat.
0: Oke. Baik, nah Bang Wardi, kita obrolan siang hari ini kita ngebahas soal kenapa sih kok tiba-tiba orang ngerasa malas gitu. Kalau Bang Wardi pernah gak ngerasa kayak gitu?
2: Ya, pernah juga sih Bang, kadang-kadang. Mungkin lain Pak Wandi, lain saya Bang ya.
0: Kalau ya versinya Bang Wardi gimana tuh?
2: Versi saya mungkin jenuh kali Bang.
0: Karena jenuh ya?
2: Karena jenuh. Tanya-tanya, senangnya kerjaan tuh. Kalau ini lagi, besok ini lagi. Mungkin butuh healing kali Maya.
0: Healing ya.
2: Healing untuk jalan-jalan agar hilang kan.
0: Oke, berarti versinya Bang Wardi itu penyebabnya biasanya karena jenuh dan obatnya adalah healing gitu ya.
2: Butuh healing. Makan. Agak jenuh cepat hilang sih. Bagi saya sih, gak tau lah kok orangnya beda lah.
0: Oke. Baik.
2: Ya kali Bang ya.
0: Oke Bang Wardi.
2: Ya Bang, saya selalu Bang Wardi.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Healing, biar hilang jenuhnya gitu ya. Oke, thank you Bang Wardi udah merapat di siang hari ini. Mungkin karena tadi ya, kurangnya kecintaan gitu ya. Kalau udah cinta biasanya mau dalam keadaan apapun sikat bro gitu ya. Terus yang kedua tadi ya jenuh mungkin ya. Kalau udah jenuh cari hal-hal yang bisa membuat jenuh itu hilang gitu ya. Dengan healing mungkin tadi ya. Ya macam-macam cara orang healing gitu ya pendengar ya. Ada yang healingnya dengan scrolling media sosial misalnya gitu ya. Atau posting beberapa kata kalimat di Instastory atau WhatsApp Story, macam-macam deh ya pokoknya ya. Terus ada juga mungkin yang nonton hal-hal yang lucu misal gitu. Macam-macam cara-cara orang healing gitu pendengar ya. Nah, tapi tadi versinya masing-masing juga gitu ya. Penyebabnya apa gitu pendengar ya. Nah, tadi ya beberapa di antaranya yang juga Andre sampaikan di ruang dengar Anda, ternyata memang ada beberapa hal yang menyebabkan kita itu tiba-tiba muncul yang namanya rasa malas itu sendiri gitu pendengar. Nah, nanti Andre akan sambung lagi untuk bisa sampaikan informasinya ke ruang dengar Anda. Kita ke Satu Miliknya Tulus dulu deh ya. Dengan Monokrom dan pastikan tetap bersama kami di sini di Opsi Obrolan Siang.

Rilis pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 238/PDT.G/2025/PN/PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Liao Ching Huang, bertempat tinggal dahulu beralamat di Gang Selamat 1, Siantan Hulu, Parit Pangeran, RT 3 RW 3, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Pontianak Utara, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 8 Mei 2026, antara Li Su Fui sebagai penggugat lawan Liao Ching Huang sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.761.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 12 Mei 2026. Jurusita, Ali Aspar.

0: igen.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Prosat RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti kita beranjak ke berita siang Prosat RRI Pontianak, yang pastinya di siang hari ini masih beberapa informasi juga dihadirkan untuk ruang dengar Anda. Ya tadi ya, kalau seandainya hal-hal tadi itu terjadi gitu pendengar ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yakni dengan cara hibur diri kita secukupnya, sewajarnya, jangan porsir tenaga dan pikiran kita secara terus-menerus juga. Dan di sela kesibukan gitu ya, kalau bisa sempatkan untuk ya tadi ya healing gitu ya, berlibur, lakuin hobi, atau bercengkrama dengan orang-orang yang disayangi. Dan bisa juga istirahat yang cukup ya, itu yang udah pasti banget sih, harus banget ya. Jadi gak mikirin hal-hal yang berlebihan, apalagi sampai stres, cemas, takut, dan ataupun menyalahkan seseorang atau siapapun gitu. Jangan sampai hal itu terjadi gitu pendengar ya. Jadi kalau memang muncul rasa malas yang berlebihan, lawan dengan semangat yang terus kita perbaiki ya. Dan jangan lupa juga untuk gali potensi yang kita punya gitu ya, untuk bisa mencapai prestasi yang membanggakan untuk diri kita sendiri ya. Ya balik-balik lagi, bukan untuk orang lain sih, yang diprioritasin utama adalah untuk diri sendiri dulu gitu pendengar ya. Baru nanti efeknya kemana-mana gitu ya. Nah itu dia ya. Itu beberapa diantaranya sih yang coba Andri kutip dari artikel ya kan. Ya namanya jatuh cinta ya, harus siap ya dengan resikonya ya pendengar ya. Padahal ya kalau udah jatuh cinta pilihannya kan cuma dua gitu ya. Siap tumbuh bersama atau terluka karenanya gitu ya. Jadi jangan cuma mau cintanya aja gitu ya, jatuhnya juga harus include di dalamnya gitu pendengar ya. Namanya juga jatuh cinta ya, kalau jatuh bangun ya aku mengejarmu. Malah jadi dangdutan ya kan. Yaudah pendengar, nanti di jam 1 siang kita merapat dalam sesi atau berita siang Pro 1 RRI Pontianak. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri opsi obrolan siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

Itulah di antara topik informasi yang kami tengahkan dalam berita siang ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi siang hari ini pendengar, pemerintah Kota Pontianak akan melakukan evaluasi terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi transaksi narkotika, dan langkah ini dilakukan menyusul munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan di lingkungan kota. Berikut kita simak laporannya.
1: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan menutup tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Sebelum mengambil langkah tegas, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Bahasan juga mengatakan keberadaan tempat hiburan malam juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sehingga setiap kebijakan harus melalui kajian yang matang.
2: Untuk penutupan kita kan tidak bisa juga sembarangan langsung menutup, butuh kajian dan butuh koordinasi yang baik, karena itu adalah pertumbuhan termasuk keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi yang jelas kita akan evaluasi dan kita akan analisa sebaik mungkin lah agar tempat hiburan yang meresahkan masyarakat ini tidak terjadi lagi. Kan itu intinya. Tempat hiburan masa tidak boleh misalnya kan, tapi seharusnya tidak boleh mengganggu keamanan, kenyamanan yang ada di masyarakat Kota Pontianak.
1: Pemkot Pontianak akan mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, apabila setelah dilakukan pembinaan masih ditemukan pelanggaran yang berpotensi meresahkan masyarakat, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan hukum.
2: Kita akan melakukan pembinaan, kalau tidak bisa dibina, terpaksa dibinasakan, kan itu sederhana.
1: Pemerintah Kota Pontianak berharap seluruh pelaku usaha hiburan dapat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta mencegah segala bentuk aktivitas ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng citra Kota Pontianak. Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2025-2026 DPRD Kota Pontianak mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2025. Sejumlah fraksi menyoroti pembangunan di Pontianak, di Pontianak Utara, hingga besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Kita simak laporannya.
1: Sebelumnya, Wali Kota Pontianak telah menyampaikan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025-2026 dalam rapat paripurna sehari sebelumnya. Dalam laporan tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-15 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 99,56% dari target. Sementara terdapat SILPA, sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp138,87 miliar, yang antara lain berasal dari penghematan anggaran, pendapatan yang melampaui target, serta perpanjangan pekerjaan konstruksi pada sejumlah proyek. Salah satu sorotan yang muncul dalam rapat tersebut yaitu terkait pemerataan pembangunan di wilayah Pontianak Utara. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yogi Perdana Putra, mengatakan pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah pembangunan strategis di kawasan tersebut. Mulai dari pembangunan Terminal Batu Layang, penataan kawasan waterfront, hingga pembangunan pasar.
3: Tadi apa yang disampaikan sama Pak Wakil untuk masalah Pontianak Utara, di mana itu dapil saya juga, ya kami kemarin ada rapat dengan Dinas PU beberapa pembangunan-pembangunan strategis yang ada di Pontianak Utara. Ya, tentu pemerintah Kota Pontianak kemarin yang disampaikan oleh Pak Kadis PU itu pembangunan terminal di Batu Layang dan juga trotoar, ada beberapa jalan yang dibangun di Pontianak Utara.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan tidak ada wilayah yang dianaktirikan dalam pembangunan Kota Pontianak. Menurutnya, seluruh kecamatan mendapatkan perhatian yang sama, termasuk Pontianak Utara yang saat ini menjadi fokus pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan. Bahasan menjelaskan pemerintah Kota Pontianak tengah merencanakan pembangunan SMP baru di wilayah Siantan Tengah guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan.
2: pada intinya enggak ada yang dianaktirikan, karena 6 kecamatan itu semua kita prioritaskan. Lebih-lebih wabil khusus di Pontianak Utara, kita memang lagi konsen untuk membenahi infrastruktur yang ada di Pontianak Utara, termasuk pembangunan sekolah yang mereka inginkan. Yang tadi disampaikan juga di Siantan Tengah itu kurang SMP. Kita lagi membuat perencanaan bagaimana membangun sekolah SMP di Siantan Tengah.
1: Selain pembangunan wilayah, fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak juga menyoroti besarnya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025. Menurut bahasan, silpa terjadi karena adanya efisiensi anggaran dari proses tender yang menghasilkan penawaran jauh di bawah pagu, serta beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Pemerintah Kota Pontianak juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penerangan jalan di seluruh wilayah Kota Pontianak melalui program penambahan lampu jalan yang masih berlangsung hingga saat ini. Gulista Kisra melaporkan.
4: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Maraknya perkembangan teknologi digital memunculkan berbagai modus kejahatan cyber seperti semakin canggih dan sulit dikenali masyarakat. Berbagai modus operandi dilakukan pelaku, diantaranya ialah deepfake atau dibaca, maksud kami di deepfake, dan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Berikut kita simak laporannya.
5: Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang kini berkembang dengan teknologi canggih. Akademisi Universitas BSI Pontianak Wanti Eka Jayanti mengingatkan bahwa pelaku kejahatan cyber terus mencari cara baru untuk menipu korban, mulai dari investasi bodong hingga deepfake. Menurut Wanti, deepfake saat ini menjadi satu di antara modus yang tengah marak terjadi di tengah masyarakat. Pelaku meniru suara, wajah, bahkan ekspresi seseorang yang dikenal korban, termasuk anggota keluarga maupun teman dekat. Akibatnya, korban kerap kesulitan membedakan mana komunikasi yang asli dan mana yang merupakan rekayasa digital.
6: Deepfake ya bang, sekarang nggak cuma suara, tapi bahkan video call juga bisa.
5: Oh, video call juga bisa?
6: Ya, bisa. Deepfake namanya. Jadi ini sekarang memang sedang, ini lebih in lagi, lebih marak-maraknya lagi. Karena deepfake ini benar-benar kalau video call, even misalnya saya ada di samping Bang Viko nih, tapi wajah saya deepfake-kan. Orang bisa video call ke Bang Viko dengan ngomong sehumanis mungkin, semirip mungkin bahwa itu saya di video call itu.
5: Karena itu masyarakat disarankan untuk tidak langsung percaya apabila menerima panggilan, pesan, atau permintaan tertentu yang mengatasnamakan keluarga maupun kerabat. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa nomor telepon yang digunakan dan memastikan apakah benar milik orang yang bersangkutan. Selain itu, verifikasi ulang melalui saluran komunikasi yang lain sangat penting untuk dilakukan sebelum mengirimkan uang, memberikan data pribadi, atau memenuhi permintaan tertentu. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kesebelasan Spanyol tetap menjadi kandidat untuk bisa keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Kombinasi pemain muda dan senior menjadi kekuatan yang sulit untuk ditumbangkan. Kita simak laporannya.
5: Pelatih sepak bola SSB Tunas Baru Pontianak Sugiarto menilai Spanyol menjadi salah satu tim yang berpeluang besar meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Menurutnya, kekuatan La Furia Roja saat ini didukung kombinasi pemain muda berbakat dan pemain senior yang berpengalaman sehingga mampu bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Sugiarto menyebut sejumlah pemain seperti Rodri, Lamine Yamal, dan Pedri menjadi modal penting bagi Spanyol untuk berbicara banyak di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
7: Kalau di Spanyol itu kayaknya tim favorit saya, kombinasi antar pemain muda dan pemain tua. Di situ masih ada Lamine Yamal, Pedri, dan Rodri. Mereka mungkin ya termasuklah tim favorit saya dari dulu.
5: Yeah.
7: Karena situ dulu pernah juara Piala Dunia, ya zaman Xavi, Iniesta, ya terus di bawah itu ada si pemain dari Argentina, Diego Ramos.
5: Sugiarto mengatakan keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010 juga tidak terlepas dari kehadiran pemain terbaik dunia saat itu seperti Javi Hernandez, Andreas Iniesta, Gerard Pique, dan Sergio Ramos. Pengalaman sejarah tersebut menjadi bukti bahwa Spanyol memiliki kultur sepak bola yang kuat dan konsisten melahirkan pemain berkualitas. Jika dibandingkan dengan kontestan lainnya pada Piala Dunia 2026, Sugiarto menilai Spanyol tetap memiliki kemampuan untuk bersaing dan mendominasi, utamanya pada fase penyisihan grup. Vico Alhadi melaporkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Indonesia Bangga. Indonesia Bangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita merapat dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung aja merapat yuk, ada siapa di sana? Langsung Andia Andre sapa ya di siang hari ini. Halo, oke terputus ya, kita coba ke WhatsApp. Ada siapa di sana? Ada Bang Jafar, kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
1: Waalaikumsalam, Indonesia Banget, Bang Andri, apa kabar?
0: Kabar baik, oke. Sehat, Alhamdulillah, Bang Jafar. Bang Jafar, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Biasa gabung semua ruang terbuka hari Kamis, Bang, ya?
0: Itulah, hari ini gak ada.
1: Gak ada, ke?
0: Betul, tadi udah konfirmasi diganti apa, ternyata diganti Indonesia Banget. Oke. Lanjut yuk, Bang Jafar, mau dengarkan lagu yang mana nih? Cewek, cowok.
1: Yang cowok ada apa, Bang?
0: Ah, yang cowok ada banyak nih. Terus coba sebutin dulu ya. Ada Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi. Terus ada Wendy Mark dengan Dua Benua. Ada Iza dengan Jatuh Cinta. Ada Judika dengan Jikalau Kau Cinta. Terus ada Tulus dengan Tergila-Gila. Ada Remba Yang dengan Untuk Apa. Ada Ruri Republik dengan Apa Salahku. Yang terakhir ada Rizwan dengan Tak Satu Cerita.
1: Ruri Republik ya, Bang?
0: Ruri Republik. Oke deh, siap Bang Jafar. Mau sapa salam buat siapa nih, Bang?
1: Salamnya buat abang sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat Amoy sama Pak Umin sehat selalu.
0: Amin.
1: Aura Pak Mo, Anis Manila, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Ayu Grepa, buat Mama Ririn, Mama Iti, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ani Maharani, Kak Ima Selpa sama Mbak Junainya, buat Atika, Lina, Sungai Lanting, buat Bang Syukur sama Kak Tina, Imel, Mak Jang Siti, buat Mak Akam, Wan Ucu, Wan Haji, Deona, buat Pak Indra, buat Bang Awi, Bang Yaya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Ledi, Bang Dino, Pak Usubusri, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Deden, Bang Pawadi, Manabela, Bang Halimin, buat Kak Ina di Pungkas, Bang Amin Sanjaya, buat semuanya, Bang, salam sehat selalu buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi makasih banyak Bang Jafar udah merapat di siang hari ini. Di belakang Bang Jafar ada siapa di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Indonesia Banget, Bang Cakaswara.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau ceweknya adalah ada apa sih? Ada makam, maksudnya ada makam. Itulah gua pergi. Salah. Maaf ya.
0: Makam ada, tapi belum masuk makam dia nih.
2: Ada lagu apa? Akhirnya maksudnya ada lagu apa? Kesatuan ada makam pula.
0: Ada. Benar nih. Ada Cassandra dengan Biar Aku Saja. Terus ada Dea dengan Memanggilku Sayang. Ada Geisha.
2: Yang, ya, Bang. Apa tadi yang sayang?
0: Memanggilku Sayang.
2: Memanggilku Sayang. Bang Jafar ya.
0: Boleh.
2: Udah siapin belum Bang Jafar semuanya? Katanya minta Al-Madinah. Saya bilang jangan kan Al-Madinah, Al-Maherab dia datangkan, asal jangan almarhum aja.
0: Astagfirullah.
2: Buat Ayang lah ya. Yang ada di mana nih? Pariweng. Ayang makam kita ya, yang terkasih tercinta. Juga ada Manjang Siti di Olola Kubu, ada Pak Karim di Jangkang 2, ada Imel di Kola 2, juga Mbak Lasiam di Resa Ujaya, Mbak Kakung di Reto, juga ada Bang Awi di Kobar, Wardi di Naskapuas, Mama Nurul, Papa Nurul, juga ada Mama Mumin, Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Usri di Sambas, Wan Bang Alimin di Sambas, juga ada Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Pabulu AC, Nia, Ella, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, juga buat Bang Hendra di Mempawa, Kanda Yahya juga, ada juga buat Bang Herman sama Mak Ye-nya, tidak lupa Koko Budi, Koko Wandi dan Koko Ali, juga ada Mbak Aura sama Pak Mo Simpang Banjar, juga buat Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hananya, ada juga Bang Awi di Kobar ya. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk Bang Albasi. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Jaga selalu ucapkan. Untuk ayangku semoga sehat ya. Di Pak Reweng, makam tentunya. Mm-hmm. Diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jaka Suara ya yang udah merapat. Di belakangnya Bang Jaka Suara, satu lagi ada dari Mak Jang City. Kita coba sapa dulu. Halo.
3: Halo, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Apa gak cerita
3: Assalamualaikum nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mak Jang?
3: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali. Dah 8 kotak dan pasar Mak Jang dah.
0: Udah balik dah ya?
3: Bunda.
0: Apa tuh?
3: Mak Jang udah selesai makan gitu, Ba. Bukan suara, ini apa? Lagu ano tergila-gila dekat-dekat itulah tadi.
0: Oke, tulus tergila-gila, siap.
3: Itulah. Salamnya buat Andre, sehat selalu keluarga.
0: Siap.
3: Selamat beraktivitas lancar, ditambah ambil rezekinya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Dan tercapai cita-citanya, dimudahkan Allah urusannya. Amin, ya rabbal alamin. Yaitu untuk Master Bang Japa.

0: Ah, itu terus Awi, Wadi, terus Aura Pak Mo, terus Koko Ali, Koko Andi, Makam, Pak Sadi, antek marah lah dekat suara. Ya lah, Makam aja Harbiah, Pak Iqbal. Ah, itu lah Wadi, emang tuh memang satu paket tuh. Koko Ali, Koko Andi, terus Jahya Batia, terus lanjut Bang Syukur Kak Tina, Benjunai Mas Silpa, kan harus ada satu pasang, satu paket.
1: Gitu pula ya.
0: Terus, itu Putra Tanghul Kak Sri, Bang Jos Kak Yanti, terus dengan anak Andreopan, terus Bang Jack Kak Ani, Wak Mali, Wak Jenah, Abang Amin Senjaya dengan Ayang, Ara Pak Mo, ini cantik banget, kan? Mak Ririn juga email di kode 2, sehat selalu anakku sekeluarga. Nyantap daging dia bang tuh, Andre. Lagi kena daging manjang, awak tak tinggal kena.
1: Oke lah.
0: Sudah,
1: Bang Cak Pagi. Ah, Bang
0: Cak Pagi tu. Bang Deden, Bang Bang Badol, Katara, terus Bang Pepri, terus Mbah Kakong. Mbah Kakong ada lah Mbah Putri ya. Ah,
1: udah
0: lah.
1: Selamat. Dia
0: panjang ya jadi Mbah Putri ya. Terus Pak Puwadi, terus Pak Sugosri, Wanci, Wanci, Bang Oteh, Wancu, Kocek Nur Bakal, Bang Deddy, Sungai Duri, Bang Dino, Kak Murninya, semua-semua lah Andre ya. Kalau memanjang ada terus apa, nanti-nanti lagi lah gantian lah.
1: Bagi boleh.
0: Waktu kan.
1: Siap.
0: Semoga kita diberi Allah kesehatan dan lindung Allah.
1: Amin.
0: Terus buka pintu surga, pintu rezeki.
1: Amin.
0: Angkatkan derajat. Ampun dosa-dosa kita, dijauhkan dari bala bencana.
1: Amin.
0: Yang sakit, yang keempat penyakitnya. Yang sedih, bahagiakan. Yang susah, disenangkan. Yang jauh jauh, dekatkan. Yang jauh sempit lapangkan. Diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Oke deh.
0: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: Oke deh.
0: Agaulah. Kasih Andre.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Kalau gitu pendengar jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami di sini di Prosa TRI Pontianak. Tentunya di Indonesia banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
5: Halo RRI.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Kembali masih di Indonesia banget. Lanjut lagi yuk ke 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti, langsung Andre sapa aja di siang menjelang sore hari ini ya. Ada Ibu Ana kayaknya nih ya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kecil suaranya Andre, penerimaan ini?
0: Iya kah? Oke lah, nanti kita coba cek dulu ya. Oke,
1: buat lagunya Andre.
0: Mau lagu cewek. Mana? Cewek, ada Geisha dengan Rahasia Hati. Ada Claresta dengan Jatuh Cinta Lagi. Ada Winda Saskia dengan Kamu Di Mana. Ada Karamel.
1: Ya, Kamu Di Mana?
0: Kamu Di Mana? Oke, Des.
1: Di Jakarta.
0: Belum balik lagi gitu.
1: Oh, Bu Andre. Apa?
0: Enggak, belum balik lagi ke?
1: Belum.
0: Oh, belum. Oke lah.
1: Salam lo Andre.
0: Ah, boleh. Buat siapa tuh?
1: Salam pertama buat Andre. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Andre Yovan. Buat Emma, nama Gunai, Tina, Tambang Sukur, Makam, Anista, Mak Anjang Siti, oh Mak Anjang, kalau bunda tuh lawannya ayah. Kalau papa mama.
0: Papa mama, ayo bunda.
1: Salah gitu, masa bunda lawannya papa.
0: Aduh.
1: Lanjut ya buat Iwel, buat Mak Nurul, Mak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Bang Batiar, Isnai Jongkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Gilaiha, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya Bang Deddy, Bang Rosin Mojana, Aura Pak Mo, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Ina, Mbak Tini, Wanaci, Ella, Tia, Nina, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, Atika, Diska Lanting, ngabuat semua-semua lah ya Andre ya.
0: Siap.
1: Buat Andre kebahagiaan, terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih Bu Ana. Di belakangnya Bu Ana, di siapa di sana. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Andre.
0: Bang Wardi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa gabung ya.
2: Bisa gabung.
0: Oke, Bang Wardi mau dengar lagu yang mana, cowok-cowok?
2: Cowok masih ada apa Bang?
0: Yang cowok masih ada Wendy Mark dengan Dua Benua. Terus ada Iza dengan Jatuh Cinta. Ada Judika dengan Jikalau Kau Cinta. Ada Rembayang dengan Untuk Apa. Satu lagi ada Rizwan Fadilah dengan Tak Satu Cerita.
2: Rembayang ya Bang?
0: Untuk Rembayang, apa? Untuk Apa. Oke deh, siap. Masa pasalam buat siapa tuh?
2: Siapa pertama buat Bang Andre. Sama tugas.
0: Siap.
2: Juga buat anak tadi itu Bang ya. Nama Sianta, nama Pak Mok juga. Buat Bang Deddy, Bang Awi, Bang Hendra. Bang Pujoleha. Terus buat Japar juga ya. Buat Mak Ririn. Terus buat Bang Ismail, Cik Nur. Dan semua-semua tak putar kecuali Bang ya.
0: Siap.
2: Apa? Mohon maaf untuk kopi yang Bu Ana tadi selebihnya.
0: Oke.
2: Bang itu baru tugas.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih. Untuk Bang Wardi, di belakangnya Bang Wardi ada Bang Hendra nih ya. Halo.
3: Halo Andri, Bang Andri.
0: Iya, Bang Hendra.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kak kabar nih?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke. Bang Hendra mau dengar lagu yang mana, cewek-cewek?
3: Jikalau Kau Cinta.
0: Jikalau Kau Cinta. Oke deh. Mau sapa mamanya eh.
3: Bunda, dia minta panggil
0: Bunda. Oh, Bunda. Oke, siap. Ah, lanjut. Salam-salam buat siapa nih?
3: Untuk Wardi tadi ya, makasih siapa Ana. Buat Bang Japar gak dengan Kak Nila.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Awi di Kobar. Buat Bang Yahya, Juwajo. Untuk Bang Jaka Suara bersama Anista. Untuk Mak Anjang Siti alias Bunda. Sama emailnya. Terus buat Mbak Kakung. buat Bang Beben, Bang Sofian, buat Ismail di Dongkat, buat Mama Nurul, Mama Erin, Mama Mukmin, buat Bang Misan Jaya, untuk semua lah Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap.
3: Kita fotokopi Bang Jafar tadi itu.
0: Boleh.
3: Buat Bang Andre saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Siap, terima kasih untuk Bang Hendra juga yang udah merapat ya di siang menjelang sore ini. Dan kalau gitu nanti ditunggu untuk lagunya ya. Judika dengan Jikalau Kau Cinta. Kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget, tentunya di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya 1 kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

0: Novel Melangkah karya J.S. Cairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Cairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Cairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Indonesia Bangga.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya Andri Widianto untuk sesi Indonesia Banget edisi kali ini ya. Dan juga dalam rangkaian Pontianak siang ini. Nanti di sore hari Anda pendengar dari jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam akan ada rekan Budiman yang akan menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 8 malam dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan kalau gitu semoga semuanya sehat, tidak kekurangan satu apapun. Ya pastinya jadi hari menyenangkan untuk di hari Kamis ini untuk Anda semuanya di awal Juni ya. Kalau gitu pendengar, nanti akan ada satu lagu penutup untuk Anda dan semoga bisa menemani aktivitas sore hari Anda juga di edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rilas panggilan sidang nomor 134 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Stephen beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138. Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Hani Erika sebagai penggugat lawan Stephen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda tadi sudah ditemani oleh rekan saya Andre yang tentunya hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda kali ini akan menemani Anda dengan berbagai ragam acara untuk Anda di sore ini. Kami lanjutkan kebersamaan kita dengan Beranda Estat Cita Nasional, nanti akan diisi oleh RRI Palembang dengan judul Kesetaraan Gender, RRI Ternate dengan Kesetaraan Gender dalam Mendukung Estat Cita, RRI Palangkaraya Perempuan Muda dalam Karya, dan juga RRI Mamuju ya, menyimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri, nanti akan dipandu oleh host Dedi Firdaus dan juga Binda. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dedi Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya, 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama

0: peran ya atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya, mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
0: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya nih dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih? Contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan. Kita butuh gantungan tas, jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik mulai sosial media, mulai gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utamaan gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodrat

0: hidupnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
1: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
0: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
1: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
0: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
1: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
0: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
1: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam Semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul, dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah ya. Jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu,
1: ya,
2: sekali.
1: Oke. Nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Itu. Dari setiap desain saya ya, gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Iya, nah betul. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang, itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu. Bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender, itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum, jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Megin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Megin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
3: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut.

0: masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
1: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
0: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut. Yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, Bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai kesempatan?

0: keseimbangan.
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik. Pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar, kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Dan sore ini kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sesudah tadi kita dengarkan Ruang Astacita. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kementerian Agama Kalimantan Barat gencarkan sosialisasi wajib halal.
2: Ini sebenarnya dukungan kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha rumah tangga.
1: Kabupaten Sintang tetapkan target pertumbuhan ekonomi.
3: Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mempercepat sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha guna mendukung penerapan sertifikasi halal di Kalimantan Barat. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan seremonial sosialisasi wajib halal Oktober 2026 di Kanwil Kemenag Kalimantan Barat. Muhajirin mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Menurutnya, sertifikasi halal saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat agama, tetapi juga menjadi standar mutu dan strategi meningkatkan daya saing produk di pasar. Dirinya menilai label halal menjadi jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Muhajirin menyebut Kalimantan Barat memiliki potensi UMKM yang besar sehingga diperlukan percepatan sosialisasi dan penampingan kepada pelaku usaha. Pemerintah juga telah membuka akses sertifikasi halal gratis melalui program Sahati yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha.
2: Nah, pemerintah menyiapkan sarananya, kawan-kawan pendamping diturunkan, ibu biar di rumah saja, yang penting kami sudah datang ini. Jadi luar biasa ini pemerintah sebenarnya memberikan dukungan. Ini sebenarnya dukungan kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha rumah tangga, usaha kecil.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Kalimantan Barat sekaligus Ketua Satgas Halal Provinsi Kalimantan Barat Mi'rat mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat sesuai amanat pemerintah. Meski saat ini, Kalbar belum memiliki lembaga khusus seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH.
3: Semoga kegiatan halal di Kalimantan Barat ini dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses, supaya menjamin ketenangan pelaku UMKM kita juga, supaya UMKM-nya makin laris, makin laku, dan itu akan berimbas pada pendapatan pemasukan dari mereka juga. Kalau setiap makanan warung itu sudah ada sertifikat halalnya, itu juga tentu akan membuat tenang ketika berbelanja.
1: Dengan adanya kepastian halal, pelaku usaha dapat lebih tenang menjalankan usahanya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Syarusani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuburaya bergerak cepat merespon laporan warga terkait keretakan yang terjadi di ruas jalan Serdang Punggur. Dinas PUPR langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan menyiapkan langkah penanganan guna mencegah kerusakan semakin meluas serta menjaga keselamatan pengguna jalan. Dan berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Kuburaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keretakan yang terjadi di ruas jalan Serdang Punggur akibat aktivitas pekerjaan turap. Mendapat informasi tersebut, Kepala Dinas PUPR Kuburaya, Suprat Mansah, langsung menginstruksikan tim untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan dan kajian teknis guna menentukan langkah penanganan yang tepat.
5: Hari ini turun ke lapangan, hubungan ada laporan adanya pergerakan tanah jalan ini sehingga menyebabkan ada bagian yang retak. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak balai terkait dengan kondisi yang terjadi ini untuk mencari solusi bersama lah sehingga rusak ini dapat segera ditangani.
4: Suprat Mansah menegaskan pemerintah Kabupaten Kuburaya berkomitmen memberikan respon cepat terhadap persoalan infrastruktur yang berpotensi membahayakan masyarakat maupun mengganggu mobilitas warga. Respon cepat tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Dusun Serdam Tan Rudiansah. Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan Dinas PUPR menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keluhan masyarakat.
6: Kita ketemu dengan Pimpro-nya, pelaksana proyeknya, dan langsung ditanggapi oleh mereka. Hal ini juga nanti akan menjadi bahan kajian mereka dengan katanya ke BPSK dan beberapa instansi yang terkait yang berkenaan tentang jalan. Artinya bahwa tanggapan kami langsung ditindaklanjuti oleh pelaksana kegiatan dengan baik dan kita menunggu hasilnya.
4: Tan Rudiansah juga menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di lokasi yang mengalami keretakan hingga proses perbaikan selesai dilakukan. Dengan adanya penanganan cepat dari Dinas PUPR Kuburaya, masyarakat berharap kerusakan di ruas jalan Serdang Punggur segera diperbaiki sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan normal dan aman. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Target tersebut diharapkan dapat mendekati capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini berada di angka 6,4% dan masuk dalam 10 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan hingga Desember 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berada pada angka 5,9%. Ia berharap tren positif tersebut dapat terus meningkat sepanjang tahun ini. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media pada Selasa kemarin.
8: Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Ya. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Ya. Dari situ kita melihat, mengukur. Berarti orang miskin kita berkurang, orang-orang yang mampu makin bertambah.
7: Kartius menjelaskan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dinilai memiliki peran besar dalam menjaga perputaran uang di masyarakat. Kartius berharap investasi di sektor perkebunan tetap terjaga dan tidak ada perusahaan yang menghentikan operasionalnya. Ia mencontohkan, terdapat sekitar 45 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sintang. Jika satu perusahaan mengeluarkan sekitar 4 miliar rupiah setiap bulan hanya untuk pembayaran gaji karyawan, maka ratusan miliar rupiah uang beredar di masyarakat setiap bulannya. Selain itu, aktivitas jual-beli hasil perkebunan juga turut menggerakkan perekonomian daerah. Menurut Kartius, sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang, sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang luas, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang konsisten berada di kisaran 2%, terendah di Kalimantan Barat. Dian Beni Yuda melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang mengukuhkan keanggotaan Forum Das Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengukuhkan keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang periode 2025-2029 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 3 Juni 2026. Forum DAS tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, organisasi masyarakat, NGO, LSM, hingga melibatkan media. Ketua DAS yang juga Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menuturkan, banjir masih menjadi bencana yang paling dominan di Kabupaten Sintang. Salah satu faktor penyebabnya adalah kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai. Forum DAS inilah yang nantinya akan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan di aliran sungai tersebut.
11: Perlu dipahami bahwa salah satu bencana yang dominan di Sintang itu adalah banjir. Nah, banjir ini kalau kita runut, penyebabnya adalah salah satunya kerusakan daerah aliran sungai. Forum ini adalah suatu forum kolaborasi, koordinasi, sinergi antar pihak dalam upaya pengelolaan DAS Kabupaten Sintang untuk memperkuat daya tahan daerah terhadap bencana.
10: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berharap seluruh anggota Forum DAS dapat menjadi motor penggerak dalam menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya untuk kepentingan lingkungan semata, tetapi juga demi keberlangsungan kehidupan dan perekonomian masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam khususnya di sungai.
12: Yang menjadi anggota forum ini menginisiasi selalu menyuarakan bahwa penting kelestarian ini tetap dijaga. Karena kita tahu kegiatan ekonomi masyarakat kita di sini itu juga tidak bisa kita pungkiri. Kita mungkin tidak bisa mengembalikan ini seperti semula, tapi paling tidak kita bisa mengupayakan biar tidak sirna.
10: Melalui pengukuhan Forum DAS, pemerintah Kabupaten Sintang berharap upaya pelestarian daerah aliran sungai dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi resiko bencana di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem sanitari landfill setelah mendapatkan perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menutup TPA sampah Nenak Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan dari Indra Sita.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem sanitari landfill setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan akhir TPA sampah yang ada di Sintang. Penutupan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang terkait pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, pemerintah daerah saat ini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan diwajibkan menutup TPA Nenak paling lambat pada Agustus 2026. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sintang telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan. Salah satunya dengan menerapkan sistem sanitari landfill di kawasan TPA Nenak yang sama dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia.
13: Agustus TPA kita sudah dapat teguran, kita dalam pengawasan Kementerian LH. Bulan Agustus wajib ditutup TPA kita. Tapi kita mau ciptakan, masih di Nenak juga, nanti sistem sanitari landfill digali, makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, buatkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal, jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar perlahan-lahan.
10: Kartius menilai, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Kartius menambahkan, pembangunan TPA baru saat ini belum memungkinkan dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah. Dengan penerapan sistem sanitari landfill dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Sintang berharap pengelolaan sampah dapat memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Dan Indra Sita laporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak dan sore ini kami sudah terhubung bersama Fitri. Silakan Fitri.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuasulu, dan Ketapang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 5 Juni 2026, wilayah Kalimantan Barat diperakirakan dominan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan perlu diwaspadai karena dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Lasmi, Bu Lasmi.
4: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
3: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
4: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya, Bu Lasmi?
3: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
4: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
3: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Ya, selamat sore. Saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi sore ini. Masih bersama saya Budiman Tahir ya, penyiar Anda dengan segala kegiatan dan juga lagu-lagu hiburan dan juga apa namanya informasi-informasi terkini yang sayang untuk Anda lewatkan. Gimana kabarnya pendengar di sore ini? Mungkin ada di antara Anda lagi siap-siap mau pulang kerja begitu ya, atau juga lagi di jalan, bisa jadi ini ada juga yang sedang istirahat nih, waduh baru sampai nih dari

Konsentrasi, nah ini yang bahaya nih pendengar ya. Oh, cukup nih, cukup berbahaya. Jadi jangan bahayakan Anda, nyawa Anda ya, termasuk orang yang ada di sekitar Anda ya, dengan lengah sedikit begitu. Jadi konsen aja ya. Kita masih dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda di sore ini di Pro 1.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Di cek fakta sore ini, pendengar, kami hadirkan terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kaitan klaim voucher cashback sebesar 2 juta rupiah dari Sofi, ya, disertai dengan surat pemberitahuan dari PT Sofi Indonesia. Ya, faktanya klaim ini adalah tidak benar. Jadi tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu ini melalui akun Instagram Sofi yang resmi. Ya, pada 15 April 2025, Sofi ini menghimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Sofi. Salah satunya surat dengan tanda tangan palsu dari tim Sofi Indonesia. Modus serupa pernah beredar di tahun 2021 dan telah dibantah oleh Sofi Indonesia. Demikian cek fakta kita di sore ini. Kalau misalkan Anda juga mendengarkan atau juga mendapatkan informasi yang serupa, bisa cek kembali kebenarannya. Dan apalagi khusus mama ini mendengarkan ada hadiah apa namanya, tisu, maksudnya ini apa namanya, isu terkait dengan cashback, ya, apalagi senilai 2 juta rupiah. Wah, langsung main klik-klik aja. Wah, jangan sampai, ya, tetap tentunya di sini di Pro 1, cek kembali, ya, dan jangan sharing sebelum saring.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi. Sebelumnya nanti kita kemudahkan azan maghrib ya, pukul 17.48 ya. Kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda. Begitu di kesempatan kali ini kami berharap juga Anda dapat bersiap diri, mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan sholat maghrib kita. Oke, kita masih dengarkan dulu lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda di kesempatan kali ini sebelum kita kumandangkan azan maghrib pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Tentunya di kesempatan kali ini kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan sewaktu, dan pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002 garis miring RT 22, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara, Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil, Sri Wahyuni, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002 garis miring RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Di kesempatan kali ini kita sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau bersama kami. Mudah-mudahan juga sehat selalu, tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda. Berbagai lagu-lagu masih kita hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Anda juga bisa menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di App Store dan juga di Google Play Store ya. Oke, selamat malam bagi Anda yang jauh di sana yang mendengarkan kami, saya selalu dan tetap terhibur.
1: Aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Agus Diantoro beralamat Jalan Dr. Wahidin, Komplek Batara Indah 1 Blok O nomor 4, RT 2 RW 29, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 21 Mei 2026, jurusita Ali Aspar.
5: Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDTTTG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Eni Fitriani SH MKN beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorjo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026 pukul 09.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026. Telah memanggil Yohanes Sakai beralamat Jalan Apel, Gang Timun, RT 1 RW 19, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa

0: tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan pukul 19 kami segera menuju ke program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program 3 Jakarta. Jadi pastikan terus bersama kami dan terus di sini di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
5: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Madam telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Mekah ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikakai adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nur Lela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Ya, tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu tinggalan karena pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Itu tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana?
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mohammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Mohammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
1: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Mohammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman, ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ponjela. Sudah kita dengarkan warta berita sentral program 3 Jakarta untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam. Namun kita dengarkan dulu yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Kami hadirkan mimbar agama Islam untuk Anda di kesempatan malam ini, tentunya dengan judul Sadarlah Bahwa Allah Selalu Bersamamu. Bersama Ustaz Kartono, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Karena itu penting kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah. Sebagai tanda syukur adalah kita melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan, diantaranya sholat, dan kita melaksanakan kurban dalam pengertian mengutamakan kepentingan Allah di atas segalanya, agar jangan sampai kecintaan kita kepada Allah sirna oleh cinta kita kepada makhluk selain Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian, pada kesempatan mimbar Jumat kali ini kami ingin menyampaikan satu tema: sadar bahwa Allah selalu bersamamu. Pendengar sekalian, banyak manusia merasa sendiri saat menghadapi masalah, merasa tidak ada yang memahami kesedihannya, tidak ada yang mengerti perjuangannya, dan bahkan tidak ada yang melihat air mata yang disembunyikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam firman-Nya Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dan Allah selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Pendengar sekalian, ayat ini bukan sekedar kalimat untuk dibaca, akan tetapi sebuah kesadaran untuk dihidupi. Jika Allah selalu bersama kita, mengapa kita merasa sendiri? Jika Allah selalu melihat, mengapa kita masih terlalu takut pada penilaian manusia? Mari coba kita perhatikan udara yang sedang kita hirup saat ini. Kita tidak bisa melihatnya, akan tetapi tanpanya kita tidak akan bisa hidup. Begitu dekatnya hingga sering kita tidak sadari. Demikian pula manusia sering mencari Tuhan jauh ke langit, sementara tanda-tanda kehadirannya meliputi setiap detik kehidupan kita. Para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, saat Anda bahagia, Allah selalu bersamanya. Saat Anda sedih, Allah juga selalu bersama Anda. Dan saat semua orang meninggalkan Anda, Allah tetap bersama Anda. Bahkan ketika Anda lupa kepadanya, Dia tetap menopang hidup Anda dengan napas, jantung yang selalu berdesak, dan kehidupan yang terus mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam firman-Nya Quran surah Qaf ayat 16, disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, sehingga
telah menyampaikan nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pendengar sekalian, kedekatan ini bukan saja kedekatan jarak seperti makhluk dengan makhluk, melainkan kedekatan ilmu, kedekatan kuasa dan pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi seluruh kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang kami hormati, contoh sederhananya adalah ketika seorang anak kecil berjalan sambil menggenggam tangan ayahnya, ia berani melangkah karena tahu ada yang menjaganya. Begitu pula hati manusia ketika sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya, maka rasa takut mulai berkurang dan kepercayaan diri hidup serta tumbuh keyakinan di dalam dirinya. Masalah mungkin belum hilang, ujian mungkin saja belum selesai, akan tetapi hati menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena ia dan kita sadar bahwa diri kita tidak pernah berjalan sendirian tanpa adanya Allah di samping kita. Para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang kami hormati, oleh karena itu manusia harus menyadari bahwa kemanapun kita pergi dan melangkah, Allah selalu bersama kita. Sehingga tidak harus ada ketakutan yang melampaui batas, sebab Allah yang telah mengatur kehidupan manusia, Allah yang telah menyusun segala skenario kehidupan kita, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi terhadap kehidupan kita. Para pendengar sekalian, karena itu kesadaran terbesar dalam hidup kita bukanlah mengetahui bahwa Allah ada, akan tetapi kesadaran terbesar dalam hidup kita adalah kita menyadari bahwa Allah selalu bersama diri kita. Ini yang perlu kita sadari bersama, sehingga kita akan semakin yakin bahwa kehidupan ini tidak terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Dan begitu pula selanjutnya, kita akan pergi menghadapnya juga telah diatur oleh Allah kapan dan dimanapun kita harus kembali. Pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang kami hormati, jika Allah selalu bersama diri kita, mengapa kita merasa hidup sendirian di dalam menjalani kehidupan ini? Karena itu semangat merasakan kehadiran Allah ini haruslah kita tumbuhkan sehingga menjadi satu sifat di dalam diri kita yang sekarang ini banyak hilang di antara umat-umat Islam. Bahwa selain iman, Islam ada ihsan. Disebutkan para ulama, ihsan ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, akan tetapi jika engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah melihat engkau. Sifat ini harus ditanamkan di dalam diri kita sehingga kita selalu terjaga, selalu sadar bahwa apapun yang kita perbuat ini hakikatnya selalu dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
kita tidak mudah melakukan sesuatu yang menyimpang dari kehendak Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus berjalan di jalan yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari keridhaannya. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikul alam wa bil qawli yahtadil muhtadun.

Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap sehat selalu.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi telah ditemani rekan saya Budiman. Malam ini pendengar, Anda bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya malam hari ini pendengar, di Kamis malam ini kami telah menyiapkan ragam acara yang akan menemani malam hari Anda. Ada mini drama yang akan kami hadirkan setelah ini sampai nanti jelang pukul 20 lebihnya 10 menit. Setelah itu ada ngebras sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di mana malam hari ini pendengar, seperti biasa kalau Kamis malam itu lagu-lagu lawas mancanegara ya. Jadi kalau misalnya Anda mau request-request ya pendengar, lagu-lagunya Westlife atau mungkin Backstreet Boys, M2M dan lain sebagainya, nanti bisa malam ini ya. Bisa bergabung nanti 734-987 atau di WhatsApp kami 0811-570-1042. Lalu nanti setelah itu kami akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi santai tentunya ya pendengar, dari pukul 23 sampai 23.50 nanti akan ada renungan dan tutup siaran juga. Itu dia tadi pendengar untuk rangkaian acara malam hari ini bersama saya Cherry Lubis tentunya yang akan menemani Anda malam ini. Dan setelah ini kami hadirkan pendengar bagi Anda sebuah mini drama produksi RRI Loksemawe dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Selamat mendengarkan.
1: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong!
3: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas.
5: Hutan
4: lewat.
5: Takut
4: nekat.
5: Manly
4: hebat.
6: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
5: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
6: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
6: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
5: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
2: Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita.
3: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
6: Kamu gila, Ra.
5: Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
2: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin.
3: Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
6: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Eh, kok hujan? Aduh, gimana ini?
5: Eh, kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
6: Iya. Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
5: Oke, oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
5: Zura! Zura! Zura! Zura!
2: Zura! Zura!
5: Zura, kamu di mana?
2: Di sini.
3: Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat.
2: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
5: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
2: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
5: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
6: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
5: Boleh.
6: Oke.
5: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
1: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
5: Eh, Raisa, tadi serem banget gak sih?
2: Iya, lumayan serem.
6: Apalagi pas Zura hilang ya?
2: Teman-teman.
5: Iya, ya, kenapa?
2: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
6: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
2: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
5: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
1: Pagi datang membawa harapan baru.
5: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
6: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas masyarakat, dunia usaha, bahkan lembaga pendidikan. Sebab, kemiskinan jauh lebih kompleks dari sekadar kekurangan uang. Kemiskinan adalah ketika saudara-saudara kita terhambat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Maka dari itu, fokus kita harus jelas. Kita perlu membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat pemberdayaan ekonomi, dan memastikan infrastruktur dasar tersedia secara merata dan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri. Program-program pemerintah, seperti bantuan langsung dan subsidi kesehatan, harus dijamin transparan dan diawasi ketat. Hanya dengan begitu, bantuan tersebut benar-benar dapat menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Dan mimpi kita untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan dapat terrealisasi.

0: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana hari ini pendengar tanggal 4 Juni itu diperingati sebagai Hari Internasional Anak-anak Tak Berdosa Korban Agresi. Nah, pendengar, peringatan ini menjadi pengingat bagi dunia untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, terutama yang terjadi di wilayah konflik. Nah, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, jutaan anak di berbagai belahan dunia hidup dalam ketakutan akibat perang dan konflik bersenjata. Mereka menjadi korban pembunuhan, penculikan, kekerasan hingga serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Bahkan, bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan juga seringkali tidak dapat menjangkau mereka. Nah, pendengar, peringatan ini berawal dari konflik di Lebanon pada Juni 1982, di mana ini menyebabkan banyak anak itu menjadi korban. Nah, sebagai respon, pendengar, Majelis Umum PBB ini menetapkan tanggal 4 Juni sebagai Hari Internasional Anak-anak Tak Berdosa Korban Agresi. Nah, pendengar, melalui peringatan ini, dunia diajak untuk mengakui penderitaan anak-anak korban konflik sekaligus memperkuat komitmen, terutama dalam melindungi hak-hak mereka demi masa depan yang lebih aman dan damai.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Sebuah lagu pendengar dari Kahitna, cantik, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, kalau tadi sebelumnya kita sudah bahas terkait peringatan Hari Internasional Anak-Anak Tak Berdosa Korban Agresi. Nah kali ini pendengar, masih tentang peringatan di tanggal 4 Juni ini. Kalau para pecinta hewan, pendengar di berbagai negara ini merayakan Hari Korgi Internasional. Nah, pendengar, peringatan ini didedikasikan untuk mengenalkan sekaligus memberikan perhatian lebih kepada salah satu ras anjing paling populer di dunia, yaitu Korgi. Ya, pendengar ya, jadi Korgi ini merupakan anjing ras kecil yang berasal dari Wales, Britania Raya. Jadi anjing ini dikenal punya tubuh yang panjang, terus kakinya pendek, gerakan yang lincah, dan wajahnya yang ekspresif dan menggemaskan. Nah, karakteristik inilah pendengar yang membuat Korgi jadi hewan peliharaan favorit banyak orang. Dan memang pendengar ya, kalau kita lihat-lihat konten-konten di media sosial, terutama di Instagram, di TikTok, itu kalau kita lihat anjing Korgi itu gembul-gembul gemes ya pendengar ya. Jadi ya pendengar, awalnya Korgi ini dikembangbiakan sebagai anjing penggembala ya. Jadi memang untuk menggembalakan hewan ternak. Dan walaupun dia bertubuh kecil pendengar ya, kelincahan dan kecepatannya ini membuat Korgi sangat efektif dalam menggiring ternak. Nah pendengar, Hari Korgi Internasional ini digagas oleh Omaha Korgi Crew, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang penyelamatan dan adopsi Korgi. Melalui peringatan ini, masyarakat juga diajak untuk memberikan kasih sayang kepada Korgi serta mendukung upaya penyelamatan dan adopsi anjing-anjing yang terlantar agar mendapatkan rumah dan kehidupan yang lebih baik. Itu dia tadi pendengar informasinya ya. Jadi kalau Anda mau mengakses lebih lengkapnya, bisa langsung ke website kami di rri.co.id. Dan nanti setelah ini pendengar, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Bersama kami pendengar malam ini ke Di Ruang Rindu, maksud saya Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Cherry Lubis, pendengar, dan Ruang Rindu malam ini kita ada lagu-lagu manca ya. Jadi ada dari New Kids on the Block dengan I'll Be Loving You, Phil Collins, That's Just the Way It Is. Ada Steel Heart, She's Gone, Backstreet Boys, Shape of My Heart. Spin Doctor, Two Princess. Ada Richard Marx dengan Right Here Waiting. Ada Amy Grant, I Will Remember You. Sophie, I Love You. Britney Spears, Sometimes Celine Dion, My Heart Will Go On. Abba, Chiquita. Ada juga The Coors, Breathless, dan The Cranberries, Ode to My Family. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bisa langsung ke line telepon kami di 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan sudah ada Bang Jafar yang tergabung di WhatsApp. Halo Bang Jafar, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ciri, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya malam ini Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Ciri gimana sehat?
0: Ciri juga sehat Bang Jafar. Bang Jafar udah makan malam dan nak tidur ke nih atau belum, masih segar?
1: Baru Bang... selesai makan, oh, tidurnya okay. Nanti selesai RI baru tidur.
0: Sama lah ya, tengah malam baru tidur ya.
1: Mencari bicara lewat radio ya.
0: Siap, kalau gitu. Malam ini mau dengar lagu yang mana tadi Bang Jafar? Udah cari sebutkan tuh.
1: I You Remember.
0: I Will Remember You ya. Nah, oke, siap. Salam-salamnya, sila Bang Jafar.
1: Salamnya buat Cherry, semoga sehat selalu, sekeluarga, mama-mamanya. Hati-hati pulangnya, nanti jemput dengan mama nih. Kalau mana-mana mama.
0: Betul.
1: Buat Aura Pak Moknya, buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mbak Tini, Lita, Alina, Cek Nor, Kak Juleha, Atika di Skylanting, Mama Ririn, Mama Iti, buat Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Kak Emma Selepa sama Bang Junainya, Ibu Mariani, buat Tuan Ucu, Anaci, Imel, Mak Jang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, buat Bang Awi, Bang Yahya, Pak Asmara, Pak Herman, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Jaka Suara, Pak Wadi, Iman Nabela, Bang Rosi sama Kak Nurjana, nah putra tangsu sama Kak Sri-nya, Bang Halimin, Bang Pawadi, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas. Buat semuanya Ciri, salam sehat selalu buat Ciri. Terima okay. kasih.
0: Terima kasih sehat Bang selalu. Jafar, sehat selalu juga. Kita ke telepon pendengar. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, malam.
0: Malam. Dengan siapa di mana? Oh, Bang Tajudin kah?
2: Ya, betul.
0: Terputus dikit tadi. Malam Bang Tajudin, gimana kabarnya, malam sehat?
2: Juga. Sehat, Cherry apa kabar?
0: Cherry juga sehat, Bang Tajudin. Malam ini gimana Bang Tajudin, kalau di Minahasa cerah kah atau mendung-mendung atau mungkin hujan?
2: Iya malam ini cerah tapi tadi sempat diguyur hujan deras tadi siang Cherry.
0: Oke, kalau begitu Bang Tajudin malam ini mau dengar lagu apa nih Bang Tajudin?
2: Cherry aja yang pilih.
0: Oke, kalau gitu lagu dari Backstreet Boys ya. Oke, iya. Salam-salamnya silakan.
2: Apa kabar?
0: Cherry kabar baik.
2: Udah makan Cherry?
0: Sudah Bang Tajudin, kalau belum makan enggak sampai sekarang siarannya.
2: Oh iya. Okay. Salam buat Bang Wardi, buat Jaka Suara, Via Greva, buat semua deh pendengarnya.
0: Iya.
2: Plus satu Pontianak itu yang lagi mendengarkan. waktu itu hari Selasa Ciri siaran malam kan ya.
0: Iya betul.
2: Gak sempat gabung.
0: Udah ketiduran ke Bang Tajudin.
2: Gak sempat aja gabung sama Ciri.
0: Oke kalau gitu gak apa-apa. Yang penting
2: malam ini kita gabung di segmen pertama meskipun.
0: Betul langsung masuk.
2: Yang jarang gabung sama Ciri malam di segmen pertama.
0: Iya biasanya agak akhir-akhir kan Bang Tajudin ya.
2: Iya, betul. Oke deh. Buat Ciri selamat bertugas. Besok siaran apa libur?
0: Besok sore, Bang Tajudin.
2: Oh iya. Buat Ciri selamat bertugas. Sampai ketemu lagi di hari berikutnya. Jaga kesehatan. Makasih Ciri. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih juga Bang Tajudin. Sekarang kita ke WhatsApp lagi. Ada Makam. Halo, Makam. Oh, terputus Makam. Oke. Kita ke telepon dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dari Dewa.
0: Malam Kakanda Yahya.
3: Malam juga Adinda Ciri.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
3: Iya.
0: Oke, sudah makankah belum tuh?
3: Sudah dong.
0: Sudah. Oke, iya. Kalau gitu udah siap pilih lagu lah ya malam ini.
3: Iya, mau lagu cewek.
0: Lagu cewek boleh. Kita masih ada dari Sophie, I Love You, ada dari Britney Spears, Sometimes. Kemudian ada dari Celine Dion, My Heart Will Go On, Abba, Chiquita, The Course, Breathless dan The Cranberries, Ode to My Family.
3: Saya minta yang Sophie aja.
0: Sophie boleh. Hmm. Oke, salam-salamnya Kakanda Yahya, silakan.
3: Pertama buat Adinda Ciri ke keluarga, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
3: Oh, buat Bang Japat tadi, semoga Kak Mila, Amon.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat yang barusan tadi, Bang Tajudin ya.
0: Iya, betul.
3: Salam kenal buat Wardi, Aura, Pak Mo, Mak Njang, Siti, Imel, Bang Hendra Mempawa, Kak Nur di Bakau, Ismail di Jungkat, terus buat Pak Usul Busri di Sambas, Bang Pawadi, Ella, Mia, Kak Tia, Wanati, terus buat Deona di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, terus buat Jaga Suara, Bang Deddy, Bang Dino, Bang Awi, Bang Herman, Bang Bahtiar, terus buat Mama Nurul, sama Papa Nurnya, Mama Ririn, Mama Mukmin, terus buat Anwar kalau dengar, Mei juga. Selamat beristirahat. Terus buat Rina di Padang Sikat, semoga sehat selalu. Semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Buat Adina Ciri yang bertugas, tetap semangat sampai jam 12 nanti.
0: Siap. Terima kasih Kakanda Yahya. Sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, sekarang kita ke WhatsApp ada Cek Nur. Malam Cek Nur.
4: Selamat malam juga Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Ciri.
0: Malam, gimana kabarnya Cek Nur? Sehat?
4: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang ya. Oke, kalau gitu Cek Nur malam ini sudah makan kah belum?
4: Alhamdulillah
0: sudah
4: makan
0: ya?
4: Kue pun masih ada tengah-tengah kue habis berbuka tadi.
0: Oke, oh iya Senin Kamis ya Cek Nur puasa kah?
4: Puasa. Jadi itulah masih ngabiskan kue nih. Banyak
0: masih banyak ya, habiskanlah Cek Nur ya. Biar nanti tidurnya nyenyak gitu kan.
4: Betul. Kalau kenyang nih enak tidur.
0: Kalau tak kenyang mau tidur pun kayak aduh enggak bisa tidur.
4: Dengan lagu pesanan nih kan.
0: Nah, lagunya mau yang mana Cek Nur?
4: Celine Dion.
0: Boleh My Heart Will Go On ya.
4: Betul.
0: Siap.
4: Buat Ciri sama Mama juga.
0: Hmm.
4: Mama lagi mendengar di rumah nih. Dengarkan anak yang tercinta.
0: Betul.
4: Alhamdulillah. Buat bapak juga. Lanjut tadi. Buat Kanda Yahya. Mak Edo Singgit. Bang Japa dan Kak Nila. Semoga sehat selalu. Amoy Abah dan Umiknya juga. Lanjut. Ada Mak Kam. Buat Jarpia juga. Buat Bang Badul. Di Kaltara, Bang Deden, Diona, ada juga yang di Sambas lah dulu kita jemput nih. Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Muslimin, Wan Usu, Anaci, Bang Te juga, Ella, Tia, Nia, Lanius juga, ada Bang Ramli di Pemangkat, lama tak bergabung, kemana aja, buat Pak Pon di Singkawang. Lanjut. Di Sungai Duri ada Bang Deddy, Mama Eti juga Bang Kayang, buat Darul Mendalo ada juga Hendra di Mempawa. Lanjut. Nita di Pak Bulu AC, buat Okta di Tayan, Bang Kiki juga, Bang Kiki juga yang di Ambawang, buat Mbah Kakung. Lanjut ada Bang Boyka, Bu Ana Tanrai, Bang Andriopan juga, Bang Suko, Tina, Emma Silpa, Bang Junai. Dilanjut Acu juga, Bang Acu. Ada juga Pak Mok dan Mak Mok, Waldi. Ada juga ini Dino Pal 9 Wak Ladung di Segedong. Kak Ani Gang Korma, Pak Yanti CE dan Bang Sulai, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Andi. Dilanjut Awi di Kobar, Putera Kapal Bang Batiar, Adelina di Padang Tika, Ina Pungkas. Ada juga Atika di Suku Lanti, Mbak Tini, Niko. Lanjut Anista di Uka. Ada juga Rani Maharani, Bang Ardianto, Julaiha, Bang Hamdan Hana, juga Bang Herman dan Mak Ye. Ada juga Pak Asmara. Yang lain kayak semua-mua. Bang Rosi, Nur Janna, Bang Kali, ada Anwar yang lagi di TikTok. Buat Anwar bergabung, buat juga siap Mei, Bang Budi juga, yang lain mua-mua. Tanpa terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab, mua-mua. Tanpa terkecuali sapaannya Mak Jang Siti dan Emil. Mua-mua dibungkus habis.
0: Oke. Makasih banyak, Ceri. Sama-sama, Cek Nur. Selamat malam.
4: Dadah.
0: Oke, pendengar, sudah masuk 4 lagu requestan dan plus 1 nih. Ada Bang Badul yang bergabung di WhatsApp ya. Selamat malam, Ceri. Apa kabar di Pontianak? Kabar baik, Bang Badul. Kalau di Kaltara gimana nih? Pilihkan lagu ya, salamnya fotokopi Bang Jafar ya untuk Cherry. Semoga sehat selalu, terima kasih banyak Cherry. Sama-sama Bang Badul ya, spesial buat Bang Badul tadi Cherry. Pilihkan lagu dari luar playlist, salah satu lagu kesukaan Cherry dari MLTR ada Sleeping Child. Sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar, Cherry putarkan terlebih dahulu, nanti Cherry terima telepon lagi, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701 042.

ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kita akan langsung angkat telepon, bisa di 734-987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke line telepon dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Nah, Bang Hendra ke?
1: Iya, dua-dua masuk.
0: Nah, dua-dua masuk. Matikan lo yang WhatsApp, Bang. Ah, dah, yang telepon aja. Dah. Oke, Bang Hendra, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Ciri.
0: Sehat ya.
1: Pak Ciri gimana juga
0: kabarnya? Ciri juga sehat, Bang Hendra.
1: Amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, Ciri ya.
0: Amin, amin. Bang Hendra, malam ini mau dengar lagu siapa nih? Cewek atau cowok?
1: Cowok ya lah, Scorpion saya suka.
0: Boleh, oh Scorpion, semuanya Scorpion.
1: Wah, boleh?
0: Boleh, Ciri kan baik hati.
1: Mantap, Ciri memang baik. Pasti baik, semua baik lah.
0: Semua baik lah.
1: Penyiar tuh radio tuh, Pro 1, Pro 4 tuh semuanya baik-baik semua.
0: Best.
1: Ramah-ramah semua.
0: Mau dengar lagu Scorpion yang mana nih Bang? Ada Still Loving You, Wind of Change, Always.
1: Itu ya, itu.
0: Wind of Change.
1: Ah itu.
0: Oke, siap. Salam-salam, silakan.
1: Kita salam lah buat channel tadi ya. Terima kasih. Ah, buat Bang Jafar tadi, Bang Yahaya, Bang Tajudin, salam kenal buat dia. Ah, untuk Wardi di Sungai Rengah, Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Awi di Kobar. Ah, untuk Jaka Suara. Untuk Julaiha sama Bang Hamdan Hananya di Pancabakti. Untuk Ismail di Jongkat. Buat Manjang Siti alias Bunda. Untuk Bang Amin Sonjaya, Mama Mukmin, Mama Nurul. Kak Irma Selpa sama Bang Junainya. Bang Rosi Kak Nurjana, Pak Longdol. Itu semua-semua lah ya Ciri ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Ciri, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Siap, sehat selalu juga Bang Hendra ya. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang kita ke WhatsApp dulu. Ada Mak Enjang. Selamat malam Mak Enjang.
2: Malam juga Ciri. Gimana? Memori lewat lagu.
0: Ih, semangatnya. Gimana kabarnya malam ini Mak Enjang? Sehat?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Oke, Mak Enjang malam ini mau dengar lagu siapa nih Mak Enjang?
2: Pilih yang Ciri aja ya.
0: Boleh, kalau gitu Ciri pilihkan.
2: Dari radio Bunda, Bunda. radio Mak Enjang tuh enggak kedengaran, enggak berbalik ya?
0: Oh, enggak sih, ini aman sih.
2: Oh iya ke, okay. Soalnya orang tuh karaoke kiri kanan.
0: Oh pantas lah. Oke, kalau gitu langsung salam-salamnya Mak Enjang, sila.
2: Buat Ciri, sehat selalu keluarga ayah bundanya di Ayani. Terus selamat aktivitas lancar. Ditambah Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya. Cepatkan jodohnya, ya Allah. Janganlah dibiarkan Ciri sendiri. Berilah jodoh perwaris yang paling baik. Amin.
0: Amin.
2: Terus Abang Junai Mas Elpa, terus Musukru Kak Tina, Abang Putra Tanggul Kak Serinya, Kak Majah Herbia, Puan Kak Ana, Bapak Iqbal, Aura Pakmo, Jaleha, Hamdan Hananya, Jaka Suara, Ayah Bunda, Ayah pula. Dah nak minta belayah pula dia dah. Ayah payah pula nyebut. Ayah Hendra Gunawan. Baru nak nyebut, belum hafal ke. Master Japa Kak Nila. Terus Helmi cantik banget. Mama Riri, kemarin kerja masih malam Jumat nih. Terus Bang Dino, Bang Dedi, Bang Ismail, Terus Yaya Batia, Awi Wardi, terus Mbak Lasiam, terus Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, Wan Aci, Wan Cu, Bang Uteh, Elak, Tia, Tia, terus Yunita, Dilanda, adalah semuanya lah ceria dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang okay. itu juta renang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Oke, Manjang. Terima kasih Manjang ya. Sehat selalu.
2: Amin.
0: Amin. Oke, itu tadi ada Manjang. Pendengar, silakan bagi Anda yang masih mau bergabung di telepon kami 734-987 sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Lagu Mbak Cherry.
0: Malam Kak Aura. Kabarnya gimana? Kalau Cherry sehat?
3: Baik, sehat juga.
0: Syukurlah kalau gitu. Kak Aura, malam hari ini udah makan belum sama Pak Mo? Udah ngopi belum?
3: Baru habis makan.
0: Oh, baru habis makan. Mantap.
3: Halo Kak Cherry.
0: Halo Pak Mo.
3: Ya.
0: Nah, sehat Pak Mo ya.
3: Keluarga terlalu banyak
0: Kak Cherry. Amin.
3: Angka lagu cewek apapun judulnya.
0: Boleh, lagu cewek kita masih ada dari Shania Twain, You Are Still The One, Britney Spears.
3: Itulah.
0: Boleh.
3: Itu sedap lagunya.
0: Sedap, betul. Salam-salamnya Kak Aura.
4: Aduh, banyak TV yang paling Pak Mo sayang.
0: Parah Pak Mo nih, itu Kak Aura. Lain yang disayangnya.
3: Iya, itu lah dia
4: uang macam mana. Apakah ini kata Mbok Yo? Kalu dia Kak Aura.
0: Nanti kena marah Mbok Yo baru tahu. Lanjut.
3: Pasaklah buat nasi sebentar. Buat makan Bunda Arbianya.
0: Halo.
3: Ada.
0: Agak putus-putus Kak Aura.
3: Buat Mbak Ayu, buat Mbak Ayu.
0: Nah ini udah muncul.
3: Buat Mbak Ayu, buat Mbak Liona, buat Papi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Deddy, buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japanya, Bang Jaka Suara, terus buat Kak Ema, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, Bang Andreopan, Abang Kak Kapal, Kako, siapa lagi ya? Kok udah masuk nih lah deh.
0: Lupa-lupa.
3: Sama Bang Sulainya, buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Baca pagi ya. Nunggu dengan Bapak Nunggunya. Kakan sama Bang... Ya Moy, udah dah. Kakak sama Bang Ardiantonya, Juleha sama Pak Amdan Hananya, terus buat Pak Usu Putri, Bang Pawadi, Wana Adria, Kak Ella, Kak Elnya, terus buat Bang Iman, Bang Halimi, ataupun Tuang Adi, Ceri, Pak Ceri.

0: 15 510 1042. Kita angkat lagi teleponnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat rindu, Mimo Wedo Lagu, Ceri.
0: Malam Bang Wardi.
1: Ya, malam.
0: Gimana kabarnya malam ini? Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Sudah makan belum tuh?
1: Sudah.
0: Sudah ya, mantap. Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu siapa? Kalau gitu.
1: Lagu cowok. Masih ada gak cowok?
0: Boleh, ada nih. Kita masih ada dari Westlife, If I Let You Go, Richard Marx, Right Here Waiting, Spin Doctor, Two Princess, Still Heart, She's Gone, Phil Collins, That's Just The Way It Is, dan New Kids On The Block, I'll Be Loving You.
1: Yang pertama, Ri.
0: Boleh, Westlife ya. Oke, okay, salam-salamnya, silakan.
1: Selamat buat Jerry, selamat bertugas. Ya, buat awal pertama tadi. Terus buat Bang Deddy juga ya. Terus Hendra juga, Bu Ana, Mak Anjang, Mak Kam, Kak Amoy, buat Bang Anissa Jaya juga, Jafar, terus Bang Awi, Bang Yahya, Bang Ismail, Cik Nur Bakau, dan semua-semua tanpa terkecuali lah ya.
0: Iya, siap Bang Wardi.
1: Jadi lagi sama petugas, sehat selalu keluarga.
0: Oke, terima kasih Bang Wardi, sehat selalu juga ya.
1: Selamat malam. Amin.
0: Selamat malam. Baik pendengar, sudah masuk 4 lagu requestan. Ada dari Scorpions, Wind of Change. Terus tadi ada Mak Anjang juga yang minta dipilihkan, cari pilihkan lagu How Deep Is Your Love dari Bee Gees. Kemudian dari Shania Twain, You're Still The One. Dan terakhir ada Westlife dengan If I Let You Go. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, karena nanti Ciri masih akan terima telepon. Sebuah lagu dari Scorpions, Wind of Change, spesial buat Bang Hendra.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang masih mau bergabung malam hari ini, bisa langsung ke line telepon kami 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Masih banyak lagu-lagu di playlist pendengar yang bisa dipilih. Ada New Kids on the Block, I'll Be Loving You, ada Phil Collins, Just the Way It Is, ada Still Heart, She's Gone, ada Spin Doctor, Two Princess, ada Richard Marx, Right There Waiting, ada Britney Spears, Sometimes Abba, Chiquita, The Course, Breathless, dan The Cranberries, Ode to My Family. Dan sekarang sudah ada yang tergabung di line telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Siri.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan saya Ella Sambas.
0: Waalaikumsalam. Kak, siapa tadi Kak?
1: Kak Ella.
0: Oh Kak Ella. Oke ya, Kak.
1: Gimana kabarnya?
0: Siri, kabar baik Kak Ella. Kak Ella gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah mau tidur Kak Ella?
1: Belum.
0: Oh belum. Oke, kalau gitu request lagu dulu. Mau lagu yang mana Kak Ella?
1: Lagunya Mbak Siri aja yang pilihkan ya.
0: Boleh, kalau gitu ada dari Abba, Chiquita ya. Salam-salamnya silakan Kak Ella.
1: Salamnya Mbak Siri, semoga sehat. Buat Kak Ella dengan Pak Nonya, Bang Yatar, Bang Hendra, Bang Deddy, Kak Nur, Kak Emi Maharani, Kak Emma Serpa, Kak Adik. Yang lainnya di Rangkul aja ya Mbak, dari A sampai Z. Mbak Gary, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Ella. Selamat malam, sehat selalu Kak Ella. Sekarang kita ke WhatsApp, ada Mak Kam. Mak Kam, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Dari Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, gimana? Kalau Cherry sehat, kalau Mak Kam gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, ini Mak Kam gak ada di rumah. Tadi kan putus, tadi kan Mak Kam gak kabur di jalan.
0: Oh, di jalan, pantas lah tadi tiba-tiba terputus.
2: Biasa lah orang tua pada pacaran. Tidak tuh, orangnya gak ayang.
0: Hey, orang tua pun nengok ayang lo ya. Oh,
2: jangan nunggu beb kagak ayang. Ayang lo kagak beb.
0: Ayang lo kagak beb. Siap. Kalau gitu Makam. Makam.
2: Lagu apa nih?
0: Lagu manca hari ini Makam. Ada lagu cewek, lagu cowok masih ada. Apa?
2: Lagu
0: Khidmat.
2: Ah, itu ya.
0: Ah, Richard Marx boleh.
2: Ah, Richard Marx itu ya.
0: Oke, okay. Salam-salam.
2: Salam lo ya. Salam lo Mbak Cherry, sekeluarga. Semoga selalu. Ini ayang beb aku milih ni, aku tak pandai mak.
0: Ayang bebnya yang milihkan nih, so sweetnya.
2: Rindu dah, satu hari tak pandang dia rindu.
0: Betul, satu hari rindu.
2: Buat tanda laya, buat manjang Siti, Emil, buat ladung itu sekedung, kuku wali, kuku Andi, kuku Budi, Pak Herman, Mbak Yek, buat siapa gini ha, buat Bang Maririn, Bang Suko dengan Tina, Bang Junia dengan Tina, dengan Emma, siapa gimana mana buat Meli, buat Jena, Anista di Uka, Bang Dino di Pas 9, buat Putra Tanghu dengan serinya, Maklong Japar kita dengan Nila, Kak Nila, Maklong Nila kita. Siapa gini, buat Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Bang Imran Ahmad, buat siapa ni, Bang Jack kita di Sungai Nipah dengan Kak Tini. Ada buat semua-semua lah ya.
0: Okay.
2: Buka pula satu ke. Siapa ni? Buat Bang Batia kita. Bang Kapal.
0: Okay.
2: Ada buat semua-semua lah ya. Makasih.
0: Sama-sama Makam. Selamat malam. Sekarang ada Kak Ayu Greva yang bergabung juga pendengar ya via chat WhatsApp. Kita bacakan terlebih dahulu chatnya Kak Ayu Greva ya. Selamat malam Mbak cantik. Malam Kak Ayu Greva yang cantik. Ayu Greva mau request lagu Phil Collins. Boleh, kita naikkan dulu lagu Phil Collins, yaitu That's Just The Way It Is. Kemudian salamnya untuk semuanya aja. Salam sehat untuk semua pendengar Pro 1. Untuk Mbak Cherry cantik manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya. God bless you. God bless you tuh Kak Ayu Greva. Terima kasih untuk salam-salamnya dan terima kasih sudah bergabung malam ini. Silakan pendengar bagi Anda yang masih mau telpon, Cherry masih terima satu telpon lagi di sesi ini. Bisa langsung ke 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Oke, sudah ada di line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Cherry. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Bu Ana kah nih?
3: Iya.
0: Nah, Bu Ana gimana kabarnya malam ini, sehat?
3: Sehat, Cherry.
0: Mantap, kalau gitu. Sudah mau tidur kah atau masih baru bangun malah nih?
3: Belum tidur.
0: Oh, belum tidur. Oke, Bu Ana malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Cewek apa gitu?
0: Cewek masih ada dari The Cranberries, Ode to My Family. Ada The Course, Breathless, sama Britney Spears.
3: The Course,
0: boleh. Oke, salam-salamnya Bu Ana, silakan.
3: Salamnya pertama buat Cherry, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Dan buat Andre Yopan, Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Sukur. Makam, lupa ni apa besti kita. Anissa. Nanti lagi berbunga-bunga no. Jadi maka dia lupa
0: berbunga-bunga ketemu ayang, lupa sama kawan.
3: Kawan betul. Wan Manjang Siti Alimel, Wak Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nur, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Amisan Jaya, sama ayangnya, Bang Dedi, Bang Rosi, Anodiana, Aura, Pak Mo, Deona, Likupang, Ayu, Grepa, Mbak Lina, Mbak Tini, Mbak Naci, buat Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Atika di Salanti, Mbak Kakung. Nah, buat semua-semua lah ya, Cherry ya.
0: Oke, siap Bu Ana.
3: Ya, buat Cherry. Terima kasih.
0: Selamat malam. Selamat malam juga Bu Ana. Oke, pendengar sudah ada berapa lagu tadi? Sudah ada 4 lagu. Ada dari ABBA dengan Chiquita. Ada Richard Marx dengan Right Here Waiting. Ini pilihan ayahnya Makam tadi. Terus ada juga Kak Ayu Greva tadi yang request lagu dari Phil Collins. Dan terakhir Bu Ana dengan lagu The Course, yaitu Breathless. Kita putarkan dulu lagu-lagu requestannya pendengar. Silakan nanti Anda bisa bergabung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga?
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Prosatu Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.

0: see it.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Oke, sudah ada yang bergabung via telepon, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu cantik.
0: Malam, Bang Jaka Suara ya?
2: Ah, yang satunya di sana itu siapa?
0: Oh, itu ada Pak Herman juga ya kayaknya ya?
1: Iya.
2: Gabung tiga aja kita.
0: Bergabung langsung bertiga ya? Oke, kalau gitu. Bang Jaka Suara sama Pak Herman, gimana kabarnya malam ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan yang Maha Agung. Karena masih berikan kesehatan, walaupun panasnya luar biasa.
0: Oke.
2: Benar nih.
0: Bang Jaka Suara sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, kalau
2: orang mau hampir mau meren, emang nggak sehat sih. Itu ayam bebek kita tadi masuk tuh di Pak Reweng Putri Pakis.
0: Pantas lah. Oke.
2: Kalau dia dengar nih Ceri, putar-putar di depan kaca lemari. Nambah bedak, tapi jangan terlalu tebal-tebal makam. Jaga suka tuh, yang kita biasa aja.
0: Yang tetap segar aja yang pentingnya.
2: Yang penting segar.
0: Oke, kalau gitu. Bang,
2: lagunya saya ikutan Bang Herman aja ya.
0: Ah, boleh. Bang Herman mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ada di Baby Blue ya. Baby Blue.
0: Baby
1: Blue.
0: Sebentar, kita cari dulu lagunya. Sila salam-salamnya dulu dari Pak salamnya, Herman dulu.
1: Silakan Bang Jaka, silakan Bang Jaka.
0: Bebas.
2: Buat ada Manjang Siti di Olah-olah Kubuir, ada juga Pak Karim di Jangkang 2, Mbak Lasjem di Rasau Jaya, email di Kuala 2, ada Mbak Kakung di Reto, juga buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mungin, juga Bang Deddy di Sungai Duri, Kanda Yahya, dan juga Bang Jafar, Papa Hendra, tadi Mama Manjang ini udah disebut ya. Juga ada Bang Awi di Kobar, Wardi di Rengas Kapuas. Juga ada Elni Chan di Uka, Aniska di Uka. Juga ada Ayu Greva di Adis, Mama Eti di Bengkayang. Juga buat ada Bang Pawari di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Bang Usubi di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabela di Sambas, Nia di Sambas, Ella di Sambas. Juga Iki di Landak, Yunita di Landak, Nita di Baburu AC. Ada Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Fari dari Palu, Diona di Kupang. Selanjutnya kepada Bang Herman terus Bang.
0: Lanjut.
1: Saya spesial aja. Spesialnya untuk istri tercinta Aina. Ucapannya I love you Mardali.
2: Juga untuk saya, I love you untuk kamu sayang yang ada di Pak Reweng.
0: Asik.
2: Makam tentunya.
1: Terima kasih Ceri.
0: Terima kasih juga Pak Herman dan Bang Jaka Suara. Sehat selalu semuanya yang berbunga-bunga malam ini ya.
2: Tunggu ya Ceri ya, nanti sudah kasih undangannya.
0: Oke, siap, ditunggu kalau gitu. Oke, selamat malam. Itu tadi ada Bang Jaka Suara dan Pak Herman. Ya, lagi berbunga-bunga kedua bapak-bapak malam ini ya. Sehat selalu. Silakan pendengar bagi Anda yang mau request lagi masih Ceri terima, bisa langsung ke line telepon 734-987 atau bisa juga di WhatsApp kami 0811-570-1042. Oke, sekarang kita ke WhatsApp, ada Bang Sodikin. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, lihat memori, lihat lagu, Kateri.
0: Oke, selamat malam Bang. Gimana kabarnya malam ini, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau gitu malam ini mau dengar lagu siapa Bang?
3: Britney Spears lagunya.
0: Dari apa? Britney Spears ya? Oke. Salam-salamnya.
3: Baik, Ceri sama Abi juga sehat selalu. Jadi, sama di rumah sehat selalu keluarganya.

0: panas cuaca hari ini.
1: Iya, betul.
0: Jadi.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke. Silakan pendengar, tadi ada yang telepon lagi 734-987 atau 0811-570-1042. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
1: Dengan siapa di mana?
2: Coba terka.
1: Siapa ya ini?
2: Jadi sekilo berapa? Malam Cherry.
1: Malam. Siapa ya? Kok Cherry lupa ya?
2: Ko Wandi.
1: Oh, Ko Wandi.
2: Sehat kamu?
1: Sehat Ko Wandi. Maaf ya Ko Wandi ya. Ini siapa? sudah malam, sudah mulai mengantuk.
2: Iya.
1: Kok Ko Wandi?
2: Masih bisa,
1: silahkan. Kita masih ada dari New Kids on the Block, I'll Be Loving You, Still Heart, She's Gone, Spin Doctor, Two Princess, dan The Cranberries, Out to My Family.
2: Kalau lagu yang lain harus saya.
1: Boleh.
2: Saya mau kasih kamu satu lagu.
1: Apa tuh?
2: The Beatles.
1: Oh, mantap. Oke.
2: Okay.
1: Yang mana, Imagine?
2: Boleh.
1: Cherry juga suka The Beatles.
2: Biasa lagu The Beatles kamu kan suka, saya dengar.
1: Betul, kalau Cherry.
2: Kamu suka lagu apa?
1: Cherry, favorit Cherry itu 8 Days a Week. Kalau lagu yang...
2: Boleh lah yang itulah.
1: Kalau yang itu gak ada tapi di sini. Gak ada di sini masalahnya. Imagine aja gak apa-apa.
2: Imagine aja.
1: Oke, kalau gitu Kak Wandi.
2: Untuk Diona di Kupang ya.
1: Iya.
2: Terus anak Andrei, Andrei Ovan juga, Awi juga ya, Mak Nurul, Bapak Nurul juga. Ya untuk semuanya lah ya, jadi
1: Okay. Sudah
2: di ujungnya.
1: Siap.
2: Nikmati ya lagunya, Imagine.
1: Oke, okay, terima kasih Koko Wandi.
2: Lagu kesayangan saya juga sini. Oke, selamat malam.
1: Oke, selamat malam Koko Wandi. Sehat selalu. Oke, terima kasih Koko Wandi sudah bergabung. Seneng nih Cherry pendengar ya, kalau ada yang request lagu-lagunya The Beatles, kemudian MLTR gitu kan, Westlife, itu lagu-lagu favoritnya Cherry soalnya. Lagu Bee Gees juga Cherry suka ya, jadi ketika Koko Wandi request The Beatles, dengan senang hati pasti Cherry putarkan. Oke, kalau gitu pendengar, terima kasih untuk atensinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung via telepon ataupun via WhatsApp ya. Nanti kita ketemu lagi di Ruang Rindu edisi berikutnya. Dan menutup kebersamaan kita ada 3 lagu dari George Baker, Baby Blue, Britney Spears, Sometimes, dan The Beatles, Imagine. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

apakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
0: Oke.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Jumat 5 Juni 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda, dan kami akan menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti pukul 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat, dan dari pukul 15 hingga nanti 20 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini, dan malam hari Anda pendengar akan ditemani dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk rapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda nantinya untuk bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan tentunya di pagi hari ini juga bisa Anda saksikan dan juga bisa Anda ikuti bersama kami baik melalui kolom komentar ataupun tayangannya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Qomarzzaman. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan membangun keluarga sakinah di era modern. Kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Andre.
0: Kabar baik hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah. Semoga gitu juga.
0: Amin. Baik, dan langsung saja yuk pendengar kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan membangun keluarga sakinah di era modern. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar setia RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, khususnya yang sedang menyimak program Mutiara Pagi, semoga pagi yang cerah ini membawa keberkahan dan ketentraman bagi kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sebuah tema keluarga kembali yang penuh dengan tantangan di masa kini, yaitu membangun keluarga sakinah di era modern. Ada istilah keluarga sakinah, kadang digabung menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum membahas era modernnya, kita paling enggak mengulang kembali pengertian atau makna dari sakinah, mawaddah, warahmah tersebut. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah, sakinah itu secara umum dimaknai adalah ketenangan, ketentraman, yaitu suatu rumah tangga yang damai, harmonis, dan menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Itu disebut sebagai ketenangan, ketentraman. Dalam Arabnya disebut sakinah. Terus ada mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta kasih. Cinta murni dan tulus yang diekspresikan melalui perbuatan, seperti saling memberi, saling menghargai, dan selalu berhasrat untuk membahagiakan pasangan. Itu disebut mawaddah. Sedangkan warahmah, rahmah itu adalah kasih sayang. Kasih sayang saling menjaga, saling memaafkan, dan mau menerima kekurangan pasangan maupun anggota atau keluarga lainnya yang penuh dengan keikhlasan. Lah, biasanya kalau udah tua-tua nih, kayak saya, Bang Andre, ya ini ya, ini mawaddahnya udah berkurang. Biasanya hanya manten-manten baru, ya, dengan bulan madunya beberapa tahun kemudian, mawaddah, rasa cinta kasihnya sudah mulai berkurang. Yang diharapkan, kenapa mereka bertahan itu di warahmahnya, kasih sayang saling menjaga tadi. Yang tujuannya adalah nanti untuk menuju ke sakinah, ketentraman. Di dalam Al-Quran sendiri ketika berbicara tentang masalah konsep keluarga sakinah, Allah mengabadikan tujuannya tersebut di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, Allah menciptakan antara kalian, min anfusikum, di antara kalian sendiri, azwaja, dari jenismu sendiri, aswajan, pasangan-pasangan, istri-istri. Itu kan litas kunu ilaiha. Supaya apa? Supaya cenderung merasa tentram, sakinah tadi. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan tujuannya itu dijadikannya untuk diantara kalian itu rasa kasih sayang, mawaddah, dan rahmah. Apa tadi? Rasa kasih sayang. Lah, konsep litas kunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dengannya, adalah fondasi utama. Lalu bagaimana di era tradisional dulu? Mungkin daerah-daerah orang dulu tradisional, ketentraman mungkin lebih dicapai karena apa ya? Dicapai karena gangguan dari luar, gangguan eksternal itu tidak sekuat sekarang. Kalau dulu. Namun di era modern, di era digital ini, kita dihadapkan pada realitas yang berbeda. Secara perbandingan, jika dulu tembok rumah bisa melindungi keluarga dari pengaruh luar, kalau hari ini dinding rumah kita telah jebol oleh koneksi internet dan gawai yang ada di genggaman setiap keluarga kita. Era modern yang sekarang sehingga membawa disrupsi luar biasa. HP, gadget, mendekatkan yang jauh. Tetapi ironisnya seringkali menjauhkan yang dekat. Kadang suami istri duduk satu sofa, tapi pandangannya ya pudar. Mereka terpaku pada layar HP masing-masing. Oleh karena itu, membangun keluarga sakinah saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan pertahanan yang apa istilahnya ya, jauh lebih berlapis. Tidak cukup hanya mengandalkan perasaan cinta di awal pernikahan, tetapi menuntut komitmen keagamaan kokoh, komunikasi digital yang bijak, pengelolaan emosi tinggi, serta kesadaran finansial yang transparan. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, oleh karena itu dibutuhkan beberapa fondasi untuk memperkuat keluarga sakinah di era modern ini. Ada beberapa aspek. Yang pertama, yaitu aspek agama. Nah, di tengah tsunami informasi yang seringkali menggerus nilai-nilai moral, keimanan adalah kompas yang tidak boleh rusak. Jadi keluarga itu harus menjadikan agama sebagai rujukan utama. Mengapa demikian? Agama dijadikan pondasi karena tantangan zaman ini cukup kompleks. Banyak paham-paham kebebasan yang masuk melalui media sosial yang bertentangan dengan syariat. Nah, disinilah kadang suami sebagai qawwam, qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi istri, sebagai pendamping, maka saling menguatkan dengan akhlakul karimah. Karena nanti akan kita pun diwajibkan itu kalau di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum, jagalah, perihalalah dirimu. Wa ahlikum, dan keluargamu. Naron, dari api neraka. Nah, ini sudah menjadi tanggung jawab kita karena sudah perintah Allah. Lah, menjaga dari api neraka, nah, di era digital ini bermakna membentengi keluarga dari tontonan maksiat, gaya hidup hedonis, pergaulan maya yang merusak, suami harus menjadi teladan dari itu. Tidak bisa seorang ayah, misal, menyuruh anaknya berhenti main HP untuk sholat. Anaknya disuruh berhenti main HP untuk belajar. Sementara sang ayah sendiri saat menyuruh dia sibuk membalas pesan WhatsApp. Malah dia sibuk menonton video misalkan. Nah, jadi ini nggak akan diikuti oleh anak. Maka berikanlah keteladanan yang baik. Selain itu, biasakan juga doa bermusyawarah dalam rumah tangga. Karena dengan demikian, tujuannya nanti adalah pencegahan. Dar'ul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan itu lebih harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, mencegah masuknya pengaruh buruk dari luar itu adalah kemudorotan mafsadat. Melalui musyawarah terbuka antar suami istri dengan anak itu sekedar membalikkan fasilitas mewah maslahat tapi miskin nilai agama. Aspek yang kedua yaitu psikologi dan emosional. Manusia modern itu hidup dalam tekanan yang sangat tinggi. Tekanan yang stres, tekanan pekerjaan, mobilitas gitu. Stres ya Bang Andre ya. Subuh-subuh udah berangkat gitu. Ya udah ada tanggung jawab. Subuh-subuh saya harus sudah bangun nih. Jadi hidup penuh dengan tekanan, beban kerja, tekanan ekonomi. Ditambah lagi dengan FOMO, melihat gaya hidup orang lain di media sosial. Nah, jadi itu kadang membawa ketegangan dalam rumah tangga. Jika ini tidak dikelola, rumah yang seharusnya menjadi baiti jannati, rumahku, surgaku, bisa berubah menjadi neraka kecil. Ya karena tadi saling marahi, saling ngomel, saling ngegur. Gak jauh-jauh lah, saya pun sama kadang. Nah, karena bentar-bentar udah jodoh paket, paket, pokoknya keuangan gitu. Nah, jadi ini FOMO jadinya istilah itu. Ya, jadi tantangan kita udah tekanan kerja dan semacam. Atau kira ada keluarga suami balik kerja capek-capek, harusnya istri udah bikinkan air minum anget kah, wedang kah atau apa, sibuk main HP kan. Justru ambek kan kadang ambek seorang padahal dia sibuk main TikTok kan. Misal. Nah, inilah tantangan psikologi dan emosional. Nah, tantangan terbesar saat ini adalah hilangnya rasa saling percaya juga kadang. Psikoh tadi. Jadi hal ini sering memicu apa ya, ruang privasi berlebihan di media sosial. Handphonenya di password gitu kan. Yang pasangan tidak boleh tahu. Nah itu kadang dengan konflik. Nah, kalau udah memang saling take and give, saling menerima, ya nggak usah lah. Nggak usah, meskipun ada privasi pribadi, ya nggak usah lah. Nggak usah dikunci-kunci kalau ingin tenang. Karena kalau udah di password itu kadang akan menimbulkan rasa curiga itu. Nah, pasti rasa ada memicu kecurigaan itu udah pasti. Nah, jadi solusinya adalah keterbukaan, transparansi. Nah, kalau ngomong dengan lawan jenis, ya sudah ngomong di depannya gitu, meskipun teleponan gitu. Nggak usah saling kunci-kuncian. Kenapa? Karena suami istri itu sebenarnya kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi mereka itu adalah pakaian. Istri-istri kita itu ibaratkan pakaian. Dan kalian juga adalah pakaian bagi mereka. Lah pakaian itu apa? Tujuan orang menggunakan pakaian itu apa? Kan untuk menutup aurat. Gitu kan? Untuk memberikan keindahan. Lah menutup aurat bagaimana maksudnya? Kalau pakaian akan kan kelihatan keindah gitu loh. Kenapa Al-Quran memberikan gambaran hunna libasul lakum wa antum libasul lakum, pasangan itu bagaikan pakaian yang saling menutupi. Nah, saya ingat para pesan-pesan para guru, para kiai, semuanya itu mengatakan di balik ada kewajiban, gitu kan? Maka di situ yang di balik ada kewajiban yang mendapatkan pahala. maka melakukannya adalah mendapatkan dosa. Atau sebaliknya, di balik larangan melakukan suatu perbuatan dosa maksiat, maka meninggalkannya adalah pahala. Nah, berarti kalau kita melanggar itu, kita dapat dosa. Nah, melanggar larangan aja misalnya, oh kamu jangan bermaksiat, jangan minum. Dengan nggak minum khamr aja, kita sudah mendapatkan pahala meskipun nggak bersolat. Nah sama, ketika kita suruh saling menjaga, menutup aurat, menutup aib keluarga, itu adalah perintah dari Allah. Maksudnya apa? Kalau dulu tuh penyakitnya hanya lingkupnya kecil, Bang Andre, para benar. Kalau ada celah keluarga, paling cuma tetangga yang tahu kan. Datang sore-sore main ke tetangga sambil ketuk kepala cari kutu gitu kan. Waduh, kalau sekarang ya Allah, sedunia tahu, apalah aib keluarganya seorang gitu. Nanti malu-malu sendiri gitu. Satu. Kedua, kadang ketika orang mendengarkan curhat kita itu, ibahnya sebentar, ghibahnya yang panjang, gunjingannya itu loh. Coba keluarga kita, misalnya keluarga saya, Bang Andre, itu ngomong kan dengan tetangga itu, oh kalau abang saya gini-gini, loh abutan kau gara-gara, oh iya kasihan ya, besoknya seminggu, satu kompleks tahu.
0: Tahu.
1: Tahu gitu. Nah itu bukan menekankan marwah, orang bilang, alah, ternyata keluarganya yang dilihat tenang, ternyata juga banyak konflik ya gitu loh. Apalah manfaatnya gitu kan. Jadi fungsi pakaian itu adalah menutup aib dan saling melindungi. Suami dan istri itu harus bisa saling menerima kekurangan gitu kan. Jangan membandingkan pasangan kita, gak ada kok yang sempurna itu kan. Pasangan kita kadang itu nggak berkaca, pinginnya yang idealis gitu loh. Dirinya sendiri kayak gitu loh. Harusnya kan kita itu akhirnya bercermin ke kaca yang retak. Kalau kita berkaca ke cermin yang baik, kan kembalinya kepada kita sendiri kan. Nah, makanya dikatakan in ahsantum liantum li anfusikum, jika kamu berbaik maka kebaikan kembali kepada kamu sendiri. Wa in asyatum falaha. Tidak banyak juga itu kan konten generator kan, hanya ingin viral, bukan mendapatkan pujian, malah dia dicemooh gitu kan. Jadi itu penting mengelola emosional. Terus yang terakhir adalah aspek sosial dan pendidikan anak. Lah, mendidik anak di era digital ini sering disebut ibarat menggenggam bara api. Tantangannya luar biasa. Makanya Sayyidina Ali itu pernah memberikan nasihat begini, jangan paksakan anak-anakmu mengikuti adat istiadatmu, karena mereka itu fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu. Jadi ajarilah, kata Rasul itu, anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi sudah future, sudah menatap masa depan. Nah kadang yang terjadi orang tuanya itu mindset-mindset historis, mindset penuh kenangan. Kalau dulu ayah gitu, kalau dulu padahal zamannya udah berbeda gitu loh kan. Makan minta tisu, wah kalau dulu ayah nggak pakai tisu, dulu ayah habis makan langsung ngelap ke kaki. Pokoknya perbandingannya dulu. Ya kalau anaknya itu sopan, kalau nggak sopan, yo dulu ayah pakaiannya nggak kayak gitu, dulu ayah nggak pegang HP, kalau dijawab gitu. Yang lebih parah lagi kalau mendidik anak memberikan, lihat tetangga kita itu, lihat saudara anak tetangga kita, dia udah jadi ini, lihat itu. Oh iya, kalau anaknya tuh, ya kenapa mama nggak ngelahirkan dia aja dulu gitu?
0: Ah benar.
1: Atau jadi mamanya, itu kalau anak yang nggak sopan bisa jawab kayak gitu loh. Manusia kan nggak semuanya seneng dibanding-bandingkan kan.
0: Iya betul.
1: Nah, akhirnya jadi konflik. Maka sebenarnya orientasi pembelajaran kepada anak itu bukan zaman dulu. Kita mikirkan yang ke depan gitu loh. Kita nggak tahu nih misal ya, 2 tahun yang lalu kita nggak pernah berpikiran tuh HP ya tinggal bagus aja hasil resolusinya kan begitu ya. Tapi kan sekarang HP itu udah bisa dimodifikasi kok kamera itu dengan kamera AI itu. Ada orang bisa dihilangkan backgroundnya, nggak ada bisa ditambahkan, pokoknya macam-macam. Apalagi pakai kamera Instagram dengan TikTok yang kulitnya karatan jadi halus gitu. Lalu orang tuanya masih balik ke zaman batu dulu. Kalau dulu ya nggak bisa. Makanya betul kata Rasul, ajarkan anak-anaknya itu sesuai zamannya. Makanya sama kata Sayyidina Ali, ajarkan anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya, mengikuti adat istiadat, cara-cara yang sekarang. Kenapa? Karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu. Jadi jangan dipaksakan gitu. Jadi orang kadang orang tua itu tidak sadar melarang anak juga main HP, tetapi harus memberikan alasan yang masuk akal, memberikan alternatif. Nah, disinilah pentingnya literasi digital orang tua. Orang tua harus punya rules, aturan. Ya, aturan main yang disepakati bersama anak. Waktu layar, misalnya tidak ada gadget di meja makan atau tidak ada gadget di jam belajar, gitu kan. Nah, sekarang malah ya nggak siapa-siapa pun. Saya pun kadang kan nyampe masih ada kerjaan kantor, kalau anak, ayah belajar, dah buka di HP, nggak tahu, buka AI. Tidak apa-apa lah, tidak apa-apa dulu kan. Mereka biar ajar teknologi gitu kan, masih SD. Nah nanti kalau udah dia sudah SMP, SMA kan mondok tuh, udah nggak megang gitu. Paling nggak dia nggak ketinggalan zaman tuh. Habis-habis belajar, biasanya kalau kami, nah hasilnya itu akan kami evaluasi. Akan kami evaluasi untuk belajar, oh ini salah, ini benar. Jadi begitu. Nah terakhir, keluarga itu juga harus menjadi keluarga sadar sosial. Di era industrialisasi ini, kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang bersosialisasi di dunia nyata. Bukan cuma di dunia maya. Mengunjungi kerabat, menyapa tetangga, bermain, itu tetap penting. Jadi jangan hanya langsung, dah biar anak-anak anteng. Sama kan kalau anak-anak nangis kasih HP biar anteng, aman itu. Padahal itu kan bisa merusak otak. Udah gak usah main tempat tetangga, ja main HP aja di sini, main di... Ujung-ujungnya anaknya main game mulu. Ya kan, kalau saya anak saya tegur keras itu kalau main main HP, main game itu. Kalau mau lihat edukatif edukatif silahkan, tetapi tetap saya suruh kadang main ke rumah tetangga, bermain dengan temannya, karena penting itu bersosialisasi. Sama seperti kita yang remaja ini, kalau kurang bersosialisasi, kurang ngumpul-ngumpul, hidupnya itu nggak akan pede ke depannya. Dan nggak juga nggak dapat relasi. Mungkin demikian dulu Bang Andre. Kalau saya cerita-cerita sampai 1 jam.
0: Malah jadi panjang nanti Pak Ustadz ya. Oke, baik. Nah kita undang pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Yang kita bahas di pagi hari ini terkait dengan membangun keluarga sakinah di era modern. Kita coba sapa terlebih dahulu di WhatsApp call ya Pak Ustadz ya. Ini ada Mak Anjang Siti, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Manjang. Sehat, Manjang?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman. Mantap. Terkendali.
0: Aman terkendali. Oke. Silakan, Manjang, apa yang mau ditanyakan nih?
2: Kemarin enggak ada jual gas nih. Ini ada jual gas. Anu itu kumpul Manjang perusahaan sama.
0: Oke, lanjut Manjang, apa yang mau ditanyakan nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Kamarul
1: Jaman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaman sekarang Pak Ustadz Kamarul Jaman tak ada, kita dah kutu-kutu tu. Kutu pun tak ada. Orang yang nak cari butuh pun tak ada kita. Orang asyik main HP tau kok, kecil besar tu muda.
1: Dulu kumpul-kumpul saling pijat jerawat ya Manjang. Sekarang mana ada skincare semua.
2: Kalau dulu Tunduk memang betul, sambil cari kutu, sambil merumpi. Tapi juga ada sambil berjurhat, banyak kawan gitu kan.
1: Sosialisasi.
2: Sekarang modelnya kau-kau, aku-aku udah. Nah, yang tanya kan cuma begini. Mungkin lain tema sedikit lah kali ya.
1: Boleh.
2: Memang adakah kalau anak-anak kita misalnya setiap lebaran itu mencuci kaki orang tua. Dan apalah maknanya gitu, cuma anak manjang sih tak pandai gitu, karena anak manjang ni bertaburan jauh-jauh. Jadi kalau kakak itu setiap lebaran tu anak-anaknya kompak untuk mencuci kaki mak gitu kan. Jadi apakah maknanya itu? Apakah itu atau untuk menghapus dosa dia gitu? Cuman itu ya manjang pengen tahu, tak jelaskan Pak Ustaz Kamarul Zaman ni. Apakah memang ada tuntunannya gitu? Apakah dia ngarang-ngarang sendiri gitu? Kalau seperti orang Jawa itu dia nikah. Lah nikah itu memang ada yang cuci, perempuan nyucikan kaki suaminya. Kalau lakinya nyucikan tangan istrinya. Itu ya manjang ingin tahu ya Pak Ustaz ya. Makasih atas pencerahannya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya Pak Ustaz ya. Kita coba sapa dulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, ini dari kubur ayah lagi datang.
0: Baik. Pak Susanto. Pak Susanto silakan, Pak.
3: Ini Pak Ustaz ini mungkin agak melenceng dari tema ini, tapi saya harus sampaikan kan ini berlaku di tempat kami. Ini tentang orang yang sholat. Jadi di situ itu namanya dia surau ya. Kadang orang banyak, kadang orang kurang. Jadi ini yang cacat, yang dulu di kursi itu apa bolehnya memang jadi imam? Nah kedua itu karena apa, karena masih ada yang bisa tapi orangnya itu ambisi, jadi sepertinya dia kalau penjelasan itu ambisi benar, sepertinya dia lebih fase bacanya, tapi setelah saya dengar bacanya itu keriting juga. Jadi itu yang pertama ya, walaupun mulai melenceng dari tema ini. Kemudian tema kita yang biasa-biasa itu lepas dulu ya Pak, jadi tentang HP lagi yang permasalahkan ini. Yang jadi masalah ini ya, Pak Ustaz, orang tuanya tidak ngerti HP, buta huruf. Jadi susah kita mengajarkan bagaimana, sedangkan anaknya ini belajar sama kawan, belajar sama ini. Jadi ditanyakan, Oma, gimana begini. Aku tidak tahu lah, aku tidak tahu. Apalagi yang begitu, membaca pun satu-satu. Jadi susah kita. Jadi oke, solusinya macam mana kayak gini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Susanto. Boleh langsung ditanggapi dua sekaligus nih Pak Ustadz ya. Silakan.
1: Iya. Saya doakan kembali, manjang sehat selalu.
0: Amin.
1: Ini memang pendengar setia nih. Kemarin ke RRI kan, di beliau tuh. spill umur dong semangatnya itu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ngajar-mengajar TPA itu. Balik pada pertanyaan manjang tadi. Di dalam ajaran Islam klasik, secara angsih ya, tidak ada memang syariat yang harus seperti tadi, gitu kan. Tidak ada harus sujud, cuci kaki, dan semacamnya. Cuma ulama fikih ya, saya sampaikan dulu perbedaan antara syariat dengan fikih. Kalau syariat itu ketentuan dari Allah dan Rasul, sumbernya Al-Quran dan hadis. Syariat sifatnya umum. Ku anfusakum wa ahlikum naru. Jagalah keluargamu dari api, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kan perintah, syariat. Begitu kan, syariat. Tapi kan sifatnya umum. Lah, menjaga keluarga bagaimana? Menjaga keluarga bagaimana tersebut? Itulah yang kemudian ditafsirkan dengan pemahaman fikih. Karena fikih selain sumber Al-Quran hadis, juga dia bersumber dari ijtihad. Sama seperti tadi, litas kunu ilaiha, agar tentram. Lah, makna tentram itu bagaimana? Nah, itu syariatnya. Nah, lalu penafsiran tentram itu adalah fikihnya. Nah, yang tadi kita baca ayatnya itu kan, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha bainakum wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ini syariatnya. Jadi bagaimana implementasinya itu adalah fikihnya. Sama kita diperintahkan birrul walidain. Bahkan wala uffin lahuma, jangan sampai kita membentak. Itu kan tegas oleh Allah. Kita tidak boleh membentak orang tua, kan begitu. Itu syariatnya. Tapi penafsiran birrul walidain macam-macam, sehingga terjadi dikaitkan lagi, diintegrasikan dengan apa namanya tadi, tradisi. Tradisi yang menjadi simbolisme dalam masyarakat tadi. Nah, tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dia akan menjadi al-adah, al-muhakamah. Makanya dikatakan af'alun nas hujjatun, pekerjaan manusia yang rutin-rutin selama tidak bertentangan dengan nas syariat tadi, maka dia akan menjadi hujjah. Lah, tradisi mencuci kaki orang tua saat lebaran dinilai itu sebagai uruf, adat. Lah, uruf itu dari segi pembahasannya, ada ruang lingkupnya, ada uruf am, ada uruf khosoh. Tradisi, kebiasaan yang sifatnya umum, kayak sholat, habis sholat zikir bersama, itu kan tradisi menjadi umum, ammah namanya. Ketika orang Jawa misalkan sungkeman tadi kan, sungkeman nikah itu tradisi khosoh. Lah, termasuk mungkin, mohon maaf, Bugis atau apa, Melayu tadi katakan manjang, cuci kaki saat lebaran, itu kan menjadi tradisi khos, namanya khusus. Dari segi ruang lingkupnya, dari segi tindakannya, kebiasaan itu ada yang namanya uruf lafdi atau kauli, dan ada uruf fi'li. Ada tradisi yang itu seperti ucapan, kayak bilang abang untuk menghormati, kata bilang sopan mama, nggak nyebut namanya. Misal itu adalah lafdi. Kalau fi'li, ya tindakan. Nah, termasuk cuci kaki di orang tua saat lebaran itu masuk uruf fi'li, pekerjaan. Dari segi keabsahan hukumnya, ada uruf sahih yang dibolehkan, dibenarkan, ada uruf fasid yang dilarang. Lah, dalam fikih, tradisi tadi, simbolis tadi itu menjadi sarana konkret untuk birrul walidain, karena sebagai simbol kan bang, sebagai simbol kepatuhan. Sama kalau di daerah Jawa juga, Madura kadang malah orang tuanya kakinya sendiri, kemudian setelah ambil wudhu itu dipesankan guru-guru cuci air kaki orang tuanya, lalu diminumkan ke anaknya. Biasanya diberikan kepada anak yang mau nikahan, anak yang mau mondo, atau anak yang mau merantau. Itu sebagai simbol wujud restunya orang tua kepada kepada anak. Lah, terus yang terakhir itu juga simbol. Yang panjang tanya, cuci kaki itu simbol. Kan dikatakan tuh bahwa al-jannatu tahta aqdami ummahat, surga itu ada di bawah kaki ibu-ibu kalian. Lalu meskipun surga ada di telapak kaki ibu, secara lafaz populer kan berstatus lemah. Makanya kesohihannya didukung oleh hadis lain, riwayat Muawiyah yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, tetaplah di dekat kakinya ibumu karena di sanalah tempat surga gitu. Jadi simbol doa restu tadi, maafan tadi. Nah, terus juga mencium tangan, kadang demikian. Nah, terus untuk dari ini saya sampai hafal suaranya.
0: Pak Susanto ya.
1: Pak Susanto dengan Mak Anjang ini. Nah, untuk seorang imam yang cacat tadi di kursi sholat, orang yang sholat duduknya di kursi atau cacat itu sebenarnya sah juga menjadi imam bagi makmum yang sholatnya berdiri. Ada, kalau sholat sunnah ya, kalau sholat sunnah orang normal saja sholat duduk itu tetap sah, tetapi pahalanya separuh. Nah, namun kan begini juga, ada riwayatnya Nabi itu di akhir hayat beliau pernah mengimami para sahabat dalam posisi duduk saat karena beliau sakit. Sementara para sahabat di belakangnya sholat dengan berdiri. Namun ketentuannya menurut pendapat ulama yang paling kuat, terutama Syafi'iyah Malikiyah, empat madhab itu, makmum yang sehat tetap wajib berdiri saat mengikuti imam yang duduk. Lah, syarat menjadi imam itu kan banyak juga berkaitan dengan syaratnya. Misal imamnya tidak sah, makmum kepada orang yang muslim juga harus balik, harus laki-laki, bacaan, urutan imam pun diberi itu urutan menjadi imam, imam sholat, ya kan? Dia harus lebih fasih bacaan Al-Quran dan hadisnya, lebih banyak memahami itu, gitu kan? Yang pertama, nah, jadi hafalan Al-Qurannya, bacaannya, urutan pertama itu. Jika keduanya sama, maka orang yang paling banyak ngerti agamanya, sunnahnya. Jika masih juga sama, maka orang yang paling dahulu berhijrah, pindah tempat itu. Jika pemahaman agamanya sama, pilihan yang lebih dulu adalah berpindah ke dalam kebaikan tadi. Nah, pindah tempat tadi dalam konteks modern bisa diartikan orang yang dulu konsisten beribadah dan bertobat atau menempati itu. Lalu ada ditutup hadis itu mengatakan orang yang paling dulu masuk Islam atau yang paling tua usianya, jika semua poin di atas itu sama, maka pilihannya di antara jemaah tadi, usianya yang paling tua di antara jemaah yang tadi. Cuman kalau dia masih masa udur, kan gitu, bacaannya masih belepotan, masih banyak salah gitu kan, masih banyak salah, terus dia udur, sedangkan generasi di bawahnya, di bawah staff dia, itu bacanya fasih, ya semestinya digantikan ke dia yang lebih utama, begitu. Jangan, ya repot, itulah kalau sholat, ya di mana-mana itu kadang yang, mohon maaf ya, kalau di kota-kota waktu saya di Jogja itu Bang Andre, itu kan yang pensiunan-pensiunan tuh, yang sudah mau bau kubur tuh. Waduh, duhur dan asarnya meskipun, karena dia kan udah gak punya aktivitas ya. Wah, jadi ya kerjaannya ke komplek, datang ya sholat lima waktu gitu. Nah, jadi dia itu yang menunjukkan di situ, lah saya yang paling istiqomah sholat, dah saya yang imamin, begitu ujung-ujungnya. Kalau mak-maknya lain, mak-maknya itu yang PNS-an itu yang udah pensiun ya ikut pengajian-pengajian itu. Oh, sambil bawa tas branded, emasnya dilihatkan. Jadi ya begitulah kehidupan, sebenarnya tidak boleh gitu ya. Kalau dia memang bacaannya fasih dan tidak ada, tidak masalah gitu loh. Tapi kalau masih

0: Membangun keluarga sakinah di era digital ini bukan proses otomatis atau terjadi dengan sendirinya. Tetapi ini adalah perjuangan yang berketerlanjutan yang memerlukan ilmu kesabaran. Dan juga, oh terakhir Mbak, Bang, saya tutup dengan tadi. Nanti saya dosa tuh Bang.
1: Yang mana?
0: Yang pertanyaan tentang HP Bang.
1: Oh iya, baik.
0: Oh iya, nanti kasih aduh, oh, nggak dijawab. Jadi kesenjangan digital bisa diatasi tanpa mengurangi rasa hormat anak kepada orang tua. Bisa solusinya itu cetak print, maksudnya materi belajar, jadwal atau tugas sekolah anak dalam bentuk kelas agar orang tua dapat bisa melihat tadi. Nah, jadi tetap dikontrol atau pembatasan fitur. Nah, pasang aplikasi pengunci atau pembatas waktu. Itu kan bisa minta saudaranya untuk kontrol. Nah, gitu kan. Jadi orang tuanya tidak tahu. Masa kan anak satu dua atau siapa untuk bisa memperlihatkan atau memberikan informasi gitu loh. Apa yang dimainkan oleh anak gitu loh. Termasuk juga minta tolong ke guru. Nah, ya kan di sekolah untuk memberikan apa namanya sosialisasi-sosialisasi tadi. Memang repot kalau orang tuanya enggak tahu, kadang dikibulin oleh anak. Yang lebih parah lagi itu Bang Andre, ya kan? Yang dihubungi Susi gitu tapi nomor HP-nya ditulis Sus. Siapa Bang? Kawan saya.
1: Aduh.
0: Bercanda Bang Andre, bercanda Bang Andre.
1: Aman, Pak Ustaz.
0: Ya mana dengan saya. Jadi terakhir saya tutup, pegang komitmen agama, jadikan agama sebagai filter, ciptakan komunikasi yang transparan, gitu kan, saling percaya, bangun equality time, jauh dari apa namanya ada waktu-waktu yang agak harus megang HP, gitu kan, terus tetap ada komunikasi keluarga sehingga apa transparansi komunikasi itu penting biar tetap berjalan yang namanya makhluk sosial, jangan hanya komunikasi di HP aja. Dan kita berharap semoga keluarga kita semua menjadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun yang baik. Kalau saya Bang Andre setiap mau berangkat ke kampus tuh Bang Andre, nah, sama Bang Andre dari Kota Baru ya, ujung ya pergi, nggak apa-apa baca Fatihah Bang Andre, khusus nama istri anak semoga diberi kesehatan ya Allah, semoga anak-anak istri saya diberikan kesehatan,
1: amin
0: gitu kan, terus juga penyakitnya diangkat dan dijadikan orang yang soleh, Al-Fatihah, sambil jalan nggak apa-apa daripada kita ngelamun
1: ngelamun nggak jelas ya Pak
0: kemana-mana.
1: Ustadz ya.
0: Iya, itu pun dihitung ibadah itu Bang Andre. Betul, kalau saya enggak pernah melepaskan itu gitu. Semoga ini bisa bermanfaat semuanya.
1: Amin.
0: Maaf kata karena banyak canda juga.
1: Siap
0: Tapi
1: Pak
0: semoga
1: Ustadz.
0: bermanfaat kurang lebihnya. Wallahu a'lam ila wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz kesempatan waktunya pagi hari ini Pak Ustadz ya. Saya terus Pak Ustadz ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Jangan Bang Andre, jangan sehat mulu, nanti jadi kok jadi Fir'aun. Yang tak pernah sakit.
1: Sehatnya saling-saling deh.
0: Iya, lebih serang sehatnya gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: baik.
0: Pamit duluan ya. Pamit
1: baik Pak
0: duluan,
1: Ustaz.
0: Bang Andre.
1: Baik. Dan itu dia pendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Kamaruzzaman tadi sudah disampaikan terkait dengan menjadi atau membangun keluarga sakinah di era modern, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk Anda yang terlewat mendengarkan tausiahnya, bisa lihat yang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami harus akhiri untuk edisi kali ini Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting. Polda Kalimantan Barat musnahkan narkotika hasil tangkapan.
1: Neto 8.111,92 gram atau 8,2 kilogram.
0: Dinas PUPR Kuburaya perbaiki jalan rusak Serdam Punggur.
2: Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak balai terkait dengan polisi yang terjadi untuk mencari solusi bersama lah.
3: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama 2 bulan terakhir. Dalam periode Maret hingga April 2026, puluhan tersangka berhasil diamankan. Kita simak laporannya.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalbar pada Kamis kemarin. Dalam pengungkapan kasus periode Maret hingga April tahun 2026, polisi berhasil mengungkap 21 kasus dengan total 32 tersangka. Sebanyak 11 orang diantaranya merupakan residivis. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengungkapkan barang bukti yang disita meliputi narkotika jenis sabu seberat 9,8 kg, 474 butir ekstasi, 58 cartridge liquid vape yang mengandung narkotika, serta 26 butir Happy Five. Polisi juga mengamankan kendaraan, ponsel, dan juga timbangan digital yang digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba. Pada pemusnahan kali ini, sabu yang dimusnahkan seberat 8,2 kg, sementara barang bukti lainnya telah lebih dulu dimusnahkan pada kesempatan sebelumnya.
2: Saat ini yang dilakukan penyitaan itu narkotika jenis sabu seberat neto 8.111,92 gram atau 8,2 kg. Kemudian sisanya sebanyak 1.655 gram narkotika jenis sabu, kemudian ekstasi sebanyak 474 butir, kemudian 26 butir heavy pipe dan 58 piece cartridge, ya, pot cartridge liquid itu telah dilakukan pemusnahan di waktu sebelumnya.
1: Dedi mengapresiasi peran masyarakat yang turut membantu pengungkapan kasus narkotika di Kalimantan Barat. Polda Kalbar pun mengimbau kepada masyarakat untuk terus waspada terhadap peredaran narkoba serta aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasinya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kuburaya bergerak cepat merespon laporan warga terkait keretakan yang terjadi di ruas jalan Serdam Punggur. Dinas PUPR langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan menyiapkan langkah penanganan guna mencegah kerusakan semakin luas serta menjaga keselamatan pengguna jalan. Berikut kita simak laporannya.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Kuburaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keretakan yang terjadi di ruas jalan Serdam hingga Punggur akibat aktivitas pekerjaan turap. Mendapatkan informasi tersebut, Kepala Dinas PUPR Kuburaya Supratmansyah langsung menginstruksikan tim untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan dan kajian teknis guna menentukan langkah penanganan yang tepat.
3: Turun ke lapangan hubungan ada laporan adanya pergerakan tanah jalan ini hingga menyebabkan ada bagian yang retak. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak balai terkait dengan polisi yang terjadi ini untuk mencari solusi bersama lah, sehingga rusak ini dapat juga ditangani. Kita tidak mencari salah benar, selama ini memang ini harus kita lakukan tindakan perbaikan.
1: Supratmansyah menegaskan pemerintah Kabupaten Kuburaya berkomitmen memberikan respon cepat terhadap persoalan infrastruktur yang berpotensi membahayakan masyarakat maupun mengganggu mobilitas warga. Respon cepat tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Dusun Serdam Tan Rudiansyah. Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan Dinas PUPR menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keluhan masyarakat.
4: Tadi kita ketemu dengan PIMPRO-nya, pelaksana proyeknya, dan langsung ditanggapi oleh mereka. Hal ini juga nanti akan menjadi bahan kajian mereka dengan katanya ke BPSK dan beberapa instansi yang terkait yang berkenaan tentang struktur jalan. Artinya bahwa tanggapan kami langsung ditindaklanjuti oleh pelaksana kegiatan dengan baik dan kita menunggu hasilnya. Dan tadi juga sudah ada antisipasi untuk menjaga mengurangi dampak kecelakaan. Nanti yang mana retak akan diberikan polis lain terlebih dahulu.
1: Tan Rudiansyah juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di lokasi yang mengalami keretakan hingga proses perbaikan selesai dilakukan. Dengan adanya penanganan cepat dari Dinas PUPR Kuburaya, masyarakat berharap kerusakan di ruas Jalan Serdam hingga Punggur segera diperbaiki sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan normal dan aman. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Berikut kita simak laporannya.
1: Dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak melalui Wakil Wali Kota Bahasan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Salah satu isu yang menjadi perhatian fraksi-fraksi adalah besarnya SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran pada APBD Tahun 2025. Menurut Bahasan, SILPA tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kendala waktu pelaksanaan kegiatan hingga efisiensi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
5: Yang pertama yang paling ini adalah terkait SILPA, besarnya SILPA, dan itu memang dipengaruhi beberapa faktor lah kan. Dan ada yang masalah persoalan waktu dan ada juga masalah persoalan yang ikut lelang itu kan sampai buang 19% dan lain sebagainya itu meninggalkan SILPA yang cukup besar kira-kira seperti itu. Dan namun SILPA ini akan kita tetap pergunakan untuk kedepannya itu untuk konteks pembangunan yang lebih dengan perencanaan yang lebih matang lagi kira-kira seperti itu.
1: Bahasan menjelaskan efisiensi anggaran yang terjadi dalam proses tender menjadi salah satu penyumbang terbesar terbentuknya SILPA. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal akibat keterbatasan waktu pada tahun anggaran berjalan. Walaupun demikian, pemerintah Kota Pontianak memastikan SILPA tersebut tidak akan mengendap begitu saja. Dana yang tersisa akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung program pembangunan daerah pada tahun berikutnya dengan perencanaan yang lebih optimal dan tepat sasaran. Gulista Kisra melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN Regional Kalimantan Barat menyambut baik keterlibatan aktif mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEMS Kalimantan Barat dalam mengawal program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sinergi ini dinilai krusial demi menyempurnakan implementasi program strategis nasional di lapangan. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Bentuk partisipasi dari mahasiswa itu diimplementasikan melalui diskusi daerah yang membahas tentang program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Wilayah Kalimantan Barat dan BEMPTNU serta Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat. Kepala Regional Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat Agus Kurniawi menyatakan masukan dari kalangan mahasiswa memberikan perspektif positif bagi jalannya program Makan Bergizi Gratis di wilayah Kalimantan Barat. Agus berharap mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat tetapi juga ikut ambil bagian secara produktif dalam ekosistem MBG, termasuk memberdayakan UMKM lokal.
7: Mendapatkan masukan dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman BEM, karena ada peran para BEM, para akademisi di situ terkait untuk pelaksanaan program MBG. Karena kalau kita lihat masukan dan saran yang diberikan pada hari itu benar-benar suatu yang bisa membuat program MBG di tempat kita lebih bagus. Bagaimana juga MBG tidak bisa lepas daripada teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa, karena mereka punya hak untuk mengawasi program MBG tersebut.
6: Sementara itu, Koordinator Wilayah BEM Sekalimantan Barat, Meksi Carol, mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis sebagai proyek strategis nasional. Namun pihaknya memberikan catatan penting untuk dilakukan evaluasi skala besar. Hal ini menyusul sejumlah laporan mengenai kualitas makanan yang dinilai kurang higienis hingga memicu kasus keracunan di wilayah Kalimantan Barat. Selain masalah operasional, BEM juga menyoroti dampak penganggaran MBG yang merimbas pada pemotongan anggaran sektor esensial seperti pendidikan dan BPJS kesehatan gratis bagi warga di daerah terpencil.
8: Tentunya kita mengapresiasi dengan adanya program MBG ini karena ini kan salah satu program strategis nasional. Tentunya kehadiran kami mahasiswa ingin mengajak kawan-kawan semua berdialog, berdiskusi untuk memberikan masukan kepada BGN di Kalimantan Barat. Tentunya kita butuh evaluasi besar-besaran di tubuh BGN tersendiri, karena sering terjadi kasus-kasus yang memang kurang baik di Kalimantan Barat terkait makanan yang kurang bersih, ada yang keracunan. Kita butuh evaluasi jangka menengah, evaluasi jangka panjang, karena ini untuk...
6: Maxi Carol menambahkan bahwa mahasiswa akan terus mengawal keberlangsungan program makan bergizi gratis di wilayah Kalimantan Barat, baik melalui forum diskusi, media massa, hingga aksi turun ke jalan, demi memastikan program berjalan optimal tanpa mengorbankan sektor pelayanan publik lainnya. Muhammad Rokib melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mempercepat sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha guna mendukung penerapan sertifikasi halal di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan seremonial sosialisasi wajib halal Oktober 2026 di Kanwil Kemenag Kalimantan Barat. Muhajirin mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Menurutnya, sertifikasi halal saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat agama, tetapi juga menjadi standar mutu dan strategi meningkatkan daya saing produk di pasar. Dirinya menilai label halal menjadi jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Muhajirin menyebut Kalimantan Barat memiliki potensi UMKM yang besar sehingga diperlukan percepatan sosialisasi dan penampingan kepada pelaku usaha. Pemerintah juga telah membuka akses sertifikasi halal gratis melalui program Sahati yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha.
11: Ini sebenarnya dukungan kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha rumah tangga, usaha kecil. Karena terus terang selama ini kalau saya kemanapun di seluruh wilayah Indonesia, kalau tidur kan bisa di mana saja, sambil duduk, sambil apa tidur, tapi makan kan kita harus cari tempat makan. Ketika masuk di rumah makan itu, di tempat yang baru kita datangi, yang paling pertama kita lihat apa? Kalau pun halal-halal halal, kita lihat yang ibu-ibunya. Kita tidak pernah mau masuk kalau bapak-bapak semua di situ. Kita lihat kalau ibu-ibunya pakai jilbab, nah kita berani masuk.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Kalimantan Barat sekaligus Ketua Satgas Halal Provinsi Kalimantan Barat, Mi'rat, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat sesuai amanat pemerintah. Meski saat ini Kalbar belum memiliki lembaga khusus seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH.
12: Kalau tadi Kemenag mengadakan WHO, kan itu PBB. Oh, ini wajib halal Oktober. Sebenarnya ini juga menjadi karena di Kalimantan Barat ini belum ada BPJPH. BPJPH-nya belum ada, sehingga kegiatan halal ini menjadi tusi di bidang perusahaan agama Islam Tanjung Pinang Kalimantan Barat. Kalau sudah ada BPJPH-nya, nanti aneh. Kita sebenarnya hanya mendukung.
10: Dengan adanya kepastian halal, pelaku usaha dapat lebih tenang menjalankan usahanya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Syarusani melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha makanan dan minuman untuk segera mengantongi sertifikasi halal. Selain menjadi kewajiban, sertifikasi halal kini semakin mudah diurus karena tersedia program gratis dan pendampingan langsung bagi pelaku usaha. Berikut kita simak laporannya.
10: Pelaku usaha makanan dan minuman di Kalimantan Barat diminta memanfaatkan program sertifikasi halal gratis yang masih disediakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Halal Center Cendikia Muslim Provinsi Kalimantan Barat, Haliza Sasti, saat kegiatan kick off sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kota Pontianak kemarin. Menurut Haliza, sertifikasi halal saat ini tidak lagi menjadi proses yang rumit maupun membebani pelaku usaha. Pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan baik dari sisi biaya, tenaga maupun waktu pengurusan. Untuk mempermudah proses tersebut, para pelaku usaha dapat memanfaatkan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H yang siap membantu mulai dari pendataan hingga penerbitan sertifikat halal.
13: Harapkan kepada teman-teman para pelaku usaha yang UMKM kemudian memiliki titik kritis rendah, silakan menghubungi para pendamping yang ada di Kota Pontianak maupun di Kalimantan Barat untuk membantu pengurusannya. Jadi sudah tidak ada biaya karena masih ada program sertifikasi secara gratis, kemudian silakan menghubungi pendampingnya, nanti pendampingnya yang akan datang.
10: Haliza menjelaskan program sertifikasi halal gratis diprioritaskan bagi pelaku UMKM dengan tingkat risiko atau titik kritis bahan yang rendah. Para pendamping bahkan dapat mendatangi langsung lokasi usaha untuk membantu proses pengurusan. Sejak bergabung dengan LP3H pada tahun 2022, Haliza mengaku telah mendampingi hampir 900 pelaku usaha di Kalimantan Barat untuk memperoleh sertifikasi halal. Mayoritas berasal dari usaha mikro seperti pedagang makanan kaki lima, penjual gorengan, hingga pelaku usaha kue basah dan kue kering. Melalui sosialisasi ini, pelaku usaha diharapkan semakin memahami pentingnya sertifikasi halal, tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar. Harmanta Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Barat terus mendorong pengembangan wastra khas daerah agar mampu bersaing di pasar internasional. Dalam rapat kerja daerah Dekranasda Kalimantan Barat 2026, Ketua Dekranasda Kalimantan Barat Erlina Rianorsan menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas produk para pengrajin lokal. Berikut kita simak laporannya.
14: Ketua Dekranasda Kalimantan Barat Erlina Rianorsan menegaskan komitmennya untuk membawa wastra khas Kalimantan Barat menembus pasar global. Hal tersebut sampaikannya dalam rapat kerja daerah Rakerda Dekranasda Kalbar 2026. Erlina mengatakan pengembangan wastra tahun ini mengusung tema menjadikan wastra Kalimantan Barat dikenal hingga tingkat internasional. Dirinya menilai produk-produk wastra hasil karya para pengrajin lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar dunia. Untuk mewujudkan target tersebut, Erlina menekankan pentingnya dukungan pemerintah serta organisasi perangkat daerah terkait. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam peningkatan daya saing produk kerajinan khas daerah.
15: Temanya bagaimana istilah wastra itu mendunia untuk Kalimantan Barat. Jadi wastra Kalimantan Barat itu dari hasil pengrajin itu bisa mendunia. Inilah. Kenapa? Karena kita di sini betul-betul harus betul-betul didukung oleh pemerintah dan dinas yang terkait supaya bersama-sama berkolaborasi untuk dapat meningkatkan kualitas mutu daripada pengrajin dan cara packingnya juga dibantu oleh pemerintah.
14: Dekranasda Kalbar optimis dengan peningkatan kualitas produk dan dukungan berkelanjutan, wastra khas Kalimantan Barat dapat menjadi salah satu identitas budaya daerah yang mampu bersaing di pasar internasional. Wilhelmus melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi. Silakan Dwi, laporan Anda.
17: Terima kasih, selamat pagi rekan Andre di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baiklah, kita mulai untuk perakiran cuaca pada pagi hingga siang hari, memperkirakan cuaca berawan di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, Sanggau, Kapuas Hulu, dan Melawi. Kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Mempawah, Landak, Kuburaya, Pontianak, dan Sanggau. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari kami perkirakan terjadi hujan ringan di sebagian Kabupaten Bengkayang, Landak, Singkawang, Mempawah, Kapuas Hulu, Sintang, Kayong Utara, dan Ketapang. Kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Kemudian angin kami perkirakan umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara yang berkisar 24 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara yang berkisar 55 hingga 98%. Sepadan potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 48 titik panas di wilayah Kalimantan Barat, sehingga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada tanggal 5 hingga 11 Juni 2026, karena di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Prosat Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Dwi. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Dwi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan atau bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi ini kami juga akan hadirkan tidak hanya informasi sorotan tapi juga kondisi terkini di daerah masing-masing, baik dari Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas. Langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi Andre.
3: Selamat pagi.
1: Baik, ke Sintang dulu ya di pagi hari ini bersama dengan Asri. Selamat pagi Asri.
3: Ya, selamat pagi Andre dan rekan-rekan.
1: Baik, kalau di Sintang kondisinya gimana di pagi hari ini Asri?
3: Baik, kalau di Sintang di pagi hari ini sudah tampak cerah ya, meskipun kemarin sore hingga malam juga sempat diguyur hujan dengan intensitas yang sedang, tapi di pagi hari ini sudah tampak nih mataharinya, sudah memancarkan cahayanya ini Andre. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau di pagi hari ini masih sepi kalau di depan RRI ini sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih untuk gambarannya kondisi cuaca dan juga lalu lintas di pagi hari ini dari Sintang, Asri, dan kita bergeser ke Entikong pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di wilayah Entikong ya, untuk pagi hari ini rekan Andre tampak cerah ya, agak sedikit berawan di wilayah perbatasan dari kemarin ya hingga semalam juga cukup menggerahkan. Namun pada pagi hari ini sebelum KDK dimulai tadi sempat masih berkabut dan sekarang udah pudar ya kabutnya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di jalan lintas Malindo di depan studio ini tampak sangat masih lengang ya Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau. Apakah sama? Dini, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Andre.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya, Dini?
5: Di Sanggau panas ya, dan hampir udah lama ya ini. Dan kali sampai sekarang, ya, dari sebelum lebaran haji kemarin hujan. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan Sabang Merah, pagi hari ini masih cukup lengang nih. Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih Dini untuk informasi atau gambaran dari Sanggau yang cukup panas ya sampai dengan hari ini masih ya di sana ya. Baik, kita geser ke Sambas. Apakah beda di sana Sambas L? Selamat pagi.
6: Selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi Sambas, kota Sambas pagi hari ini sama dengan di Sintang ya, cukup cerah pagi hari ini. Tapi kemarin itu sore sampai mau maghrib ya, itu sempat terjadi hujan juga, lumayan sedang begitulah. Yang memang kalau dilihat beberapa hari yang lalu habis lebaran itu untuk di kota Sambas belum ada hujan, tapi kemarin sore sudah diguyur hujan, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih El untuk gambaran dari Sambas di hari ini. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri rekan-rekan ini terpantau cerah berawan ya. Dan aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga sudah mulai tampak nih ya untuk kendaraan dan juga masyarakat yang hanya berjalan kaki dan juga bersepeda ya di melintas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini. Baik, kita lengkapi dengan informasi sorotan ya di pagi hari ini. Kalau dari Pontianak pagi hari ini menyoroti terkait dengan pemerintah kota Pontianak yang menyiapkan atau maksud kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan salah satu poin yang menjadi sorotan besar itu adalah besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Dan salah satu isu yang menjadi perhatian fraksi-fraksi itu adalah besarnya silpa di mana anggaran pada APBD tahun 2025 ini menurut bahasan silpa itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor mulai dari kendala waktu pelaksanaan kegiatan hingga efisiensi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan juga jasa. Jadi bahasan juga menjelaskan efisiensi anggaran yang terjadi dalam proses tender itu menjadi salah satu penyumbang terbesar terbentuknya silpa. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal akibat keterbatasan waktu pada tahun anggaran berjalan. Walaupun demikian, pemerintah Kota Pontianak memastikan silpa tersebut tidak akan mengendap begitu saja dan dana yang tersisa akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung program pembangunan daerah pada tahun berikutnya dengan perencanaan yang lebih optimal dan juga tepat sasaran. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser dulu, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang yang dilaporkan tetap tumbuh positif dalam beberapa waktu terakhir. Silakan Asri.
3: Ya baik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang ini terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai di angka 6%, lebih tinggi dibanding dengan capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan menurutnya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Dan ia juga menjelaskan capaian tersebut akan membuat Kabupaten Sintang tidak tertinggal jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kartius menilai pertumbuhan ekonomi yang positif ini juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan juga meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Dan menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, ini khususnya perkebunan kelapa sawit, dan investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita simak informasi terkait dengan Dinas Kesehatan Sanggau yang catat demam infeksi dengue itu sampai atau mencapai 40 kasus. Seperti apa informasinya Dini, silakan.
5: Ya baik Andre, ini dari Dinkes Kabupaten Sanggau yang mencatat kasus demam infeksi dengue ini mencapai 40 orang dan rincian demam dengue ini 28 orang ya, demam berdarah ya ini 11 orang serta sindrom shock dengue ini 1 orang. Dan untuk penanganan DBD ya, fogging ini bukan cara yang efektif karena fogging ini adalah tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk secara luas. Dan salah satu cara yang paling efektif yaitu dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk ya dengan cara 3M+. Dan 3M+ itu yakni menguras atau membersihkan tempat penampungan air ya seperti bak mandi secara rutin, kemudian menutup rapat-rapat tempat penyimpanan air dan juga mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang menampung air. Dan plusnya itu adalah tindakan tambahan ya, misalnya dengan memelihara ikan pemakan jentik ya, menggunakan abate, lotion anti nyamuk, kawat kasa, kelambu tanaman pengusir nyamuk, serta menghindari menggantung pakaian. Dan Najori juga mengajak ya seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan PSN dan 3M+ secara rutin karena hal ini guna mencegah penularan dan perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sambas ya. Kita simak informasi terkait dengan harga sawit anjlok, ribuan petani Sambas minta pemerintah segera bertindak. Seperti apa informasinya El, silakan.
7: Ribuan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Sambas ini menghadapi tekanan ekonomi akibat anjloknya harga tandan buah segar ataupun juga TBS sawit yang disebut ini menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Dan kondisi itu memang terjadi di tengah tingginya biaya pupuk, kemudian juga pestisida juga mengalami kenaikan, ongkos panennya juga dan biaya angkut yang tidak mengalami penurunan, sehingga untuk pendapatan petani ini semakin tergerus. Seorang petani sawit di Sambas, Anton ini mengaku, kalau penurunan harga TBS itu berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarganya, dan menurutnya hasil panen sawit selama ini menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Namun untuk pendapatannya kini jauh berkurang karena harga jual ini terus melemah, sementara untuk biaya produksi tetap tinggi. Sementara itu Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ataupun juga Apkasindo di Kabupaten Sambas, Abel Nus ini juga mengatakan kalau untuk keluhan petani ini terus berdatangan dalam beberapa pekan terakhir, dan dia juga menyebutkan untuk harga TBS di tingkat petani swadaya yang menjual melalui pengepul mengalami penurunan tajam dari sekitar Rp2.700 per kilogram ini menjadi hanya Rp1.300 per kilogramnya hingga Rp1.800 per kilogram sejak pertengahan Mei 2026. Untuk penurunan tersebut ini juga dinilai berdampak langsung terhadap ribuan keluarga petani serta juga berpotensi melemahkan perputaran ekonomi di tingkat desa. Oleh karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah pusat tentunya untuk dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga sawit sekaligus juga menekan harga pupuk dan juga pestisida. Dan dia juga menambahkan, sawit ini bukan hanya komoditas perkebunan tetapi juga menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan, kebutuhan rumah tangga, dan penggerak ekonomi masyarakat perdesaan di Kabupaten Sambas. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Ntikong, kita akan simak informasi terkait dengan panen jagung Polsek Tayan Hulu yang mencapai 8,5 ton. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Andre. Program ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau melalui penanaman jagung yang dikelola polisi bersama masyarakat menunjukkan capaian positif. Panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 yang dilakukan di Tayan Hulu berhasil mencapai 8,5 ton per hektar. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi mengungkapkan panen jagung dilaksanakan di Dusun Barage, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu. Dari total luas tanam 2 hektar, hasil panen hasil penimbangan awal mencapai 17 ton jagung. Kemudian disampaikannya, jagung yang dipanen saat ini merupakan hasil penanaman pada bulan Februari. Sementara kegiatan panen melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan, kepolisian, penyuluh pertanian, hingga masyarakat. Kapolsek menjelaskan, untuk memastikan tingkat produktivitas lahan, tim Balai Penyuluhan Pertanian melakukan pengukuran menggunakan metode ubinan pada beberapa titik sampel. Hasil pengukuran menunjukkan berat tongkol jagung basah mencapai 5 kg dan 6 kg pada masing-masing titik sampel. Sementara dari hasil tersebut diperoleh rata-rata produksi sebesar 5,33 kg per ubinan. Berdasarkan standar perhitungan pertanian, angka tersebut setara dengan produktivitas sekitar 8,5 ton per hektar, yang kemudian menghasilkan estimasi total panen sebesar 17 ton dari luas lahan 2 hektar. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Ntikong di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi berikutnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
8: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
9: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kan?
10: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
11: Oh no!
12: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811-5701-042.
13: Halo RRI.
14: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kembali mendengar masih di Kabar dari Kalbar, dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini untuk ruang dengar Anda. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sintang siapkan sanitary landfill dan targetkan TPA lama ditutup pada Agustus 2026. Seperti apa informasinya, Astri? Silakan.
1: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang, yang mana pemerintah Kabupaten Sintang ini sudah mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem yang lebih baik setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan akhir TPA sampah yang ada di Sintang. Dan penutupan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada Pemkab Sintang terkait dengan pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau oven dumping. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, pemerintah daerah saat ini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan diwajibkan menutup TPA Nenak paling lambat ini pada Agustus 2026. Meski demikian, Pemkab Sintang telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan, dan ini salah satunya dengan menerapkan sistem sanitary landfill di kawasan TPA Nenak yang sama dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia. Menurut Kartius, sistem tersebut berbeda dengan metode yang selama ini digunakan. Sampah yang baru diangkut nantinya tidak lagi dibuang secara terbuka, melainkan ditempatkan ke dalam lubang khusus, kemudian ditimbun secara berkala sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan. Dan sementara itu, tumpukan sampah yang sudah berada di TPA lama nantinya akan tetap ditangani secara bertahap, dan pemerintah Kabupaten Sintang bahkan ini berencana membeli insinerator ya pada tahun depan, tentunya untuk membantu mengurangi volume sampah yang telah menumpuk. Demikian Andre, informasi kedua dari Sintang.
0: Baik, terima kasih Astri untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Entikong, kita akan simak informasi terkait dengan PMI Sanggau terapkan standar nasional pengelolaan, maksud kami pengolahan darah. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Oke, Andre, PMI Kabupaten Sanggau mulai menerapkan standar nasional pengolahan darah yang ditetapkan melalui kebijakan PMI Pusat dan Kementerian Kesehatan. Kepala UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Ekslasia menyampaikan, salah satu implementasinya adalah penggunaan metode semi-luminance immunoassay atau disingkat CLIA dalam pemeriksaan darah donor. Kemudian menurut Dr. Yuli, kedua kebijakan tersebut mengamanatkan peningkatan mutu pengolahan darah, khususnya pada proses uji saring infeksi menular melalui transfusi darah. Karena itu, seluruh unit donor darah PMI, termasuk di Kabupaten Sanggau, diwajibkan menyesuaikan standar pelayanan yang berlaku secara nasional. Ia juga menjelaskan UDD PMI Kabupaten Sanggau telah memulai penerapan metode CLIA sejak tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memenuhi standar tersebut. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi infeksi menular yang berpotensi ditularkan melalui transfusi darah dengan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Menurut Dr. Yuli, metode CLIA menggantikan

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus mewujudkan data kependudukan yang akurat serta memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan juga bebas dari pungutan liar dalam bentuk apapun. Hal tersebut disampaikannya saat membuka sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan yang digelar oleh Disdukcapil Kabupaten Sambas bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sambas. Dan menurut Bupati Sambas Satono, untuk pelayanan administrasi kependudukan yang transparan dan juga berkualitas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia juga menegaskan bahwa dokumen kependudukan memiliki peranan penting karena menjadi dasar dalam berbagai layanan publik dan program pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya masyarakat ini diharapkan untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid agar memudahkan akses terhadap berbagai pelayanan. Lebih lanjut, dia juga meminta kepada Disdukcapil Kabupaten Sambas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mendukung tertib administrasi kependudukan di daerah. Selain itu, Bupati Sambas juga memberikan apresiasi kepada TP PKK Kabupaten Sambas yang dinilai aktif mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Dia juga menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan yang tertib dan akurat. Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas L. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau, kita simak informasi terkait dengan Bupati Sanggau. Pastikan bank tanah tak hilangkan hak warga. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
2: Ya, ini pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan program bank tanah ini tidak menghilang hak masyarakat atas tanah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sanggau Yohanes Ontot yang menyusul munculnya berbagai pertanyaan warga terkait status kepemilikan lahan dalam program tersebut. Karena menurut Yohanes, ya, sejumlah informasi yang beredar di masyarakat juga perlu diluruskan melalui penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Dan ia menilai masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang akurat agar tidak muncul persepsi yang keliru terkait tujuan program bank tanah. Nah, pemerintah daerah juga mendorong tim bank tanah ya untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat, khususnya di desa-desa yang menjadi lokasi program. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian informasi terkait mekanisme dan manfaat program. Nah, untuk menjelaskan salah satu tujuan program bank tanah ya, ini adalah menjaga penggunaan lahan agar tetap sesuai peruntukannya. Pemerintah juga berupaya mengantisipasi alih fungsi ya maupun peralihan kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Andre.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau dan Pontianak melengkapi di pagi hari ini terkait dengan informasi sorotan di mana Pontianak menyoroti terkait dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang mempercepat sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha guna mendukung penerapan sertifikasi halal di Kalimantan Barat. Dan di sini menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, yang menegaskan bahwa pentingnya percepatan sertifikasi halal ini bagi pelaku, maksud kami pelaku usaha di Kalimantan Barat, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Dan menurutnya sertifikasi halal ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat agama, tetapi juga menjadi standar mutu dan strategi meningkatkan daya saing produk di pasaran. Dan ia menilai label halal itu sendiri menjadi jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan Muhajirin juga menyebut Kalimantan Barat memiliki potensi UMKM yang besar, sehingga diperlukan percepatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak untuk melengkapi di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya sudah menyampaikan informasi. Terima kasih Asri yang ada di Sintang.
3: Ya baik, terima kasih kembali Andre.
1: Terima kasih untuk Faisal yang ada di Antikong.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Andre.
1: Baik, dan juga Dini yang ada di Sanggau, terima kasih.
2: Terima kasih Andre.
1: Dan juga El yang ada di Sambas, terima kasih El.
0: Terima kasih kembali Andre.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta